0: Office Service, program 2 tahun, F&B Division, dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga, karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on! PT Klendis Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
1: Dengan penempatan di Head Office Klendis, Toko Klendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Buluh Indah, Pemogan, dan lainnya, Toko Klendis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celup, Ketewel, Ubud, dan Keramas, Toko Klendis Area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, Toko Klendis Area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Toko Klendis Area Tabanan, Toko Klendis Area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
0: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
2: bulan Juli 2026.
0: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendis terdekat, atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @lendiscrossirbali. 96.9

0: 96.9 El Colgan Audio Bali. Sudah pukul 8, ya lewat dikit-dikit lah ya. Saatnya kita mengabarkan Anda tadi tentunya, iya, Kogers. Penasaran kan?
1: Ya, sesuai janji kita ya. Pastinya dari tadi Anda penasaran mengenai topik bahasan kita untuk pagi hari ini, Kogers. Karena kan setiap hari di Kogers Fresh Morning itu topiknya beda-beda. Sesing obras ya. Kalau di hari Kamis sudah pasti kulik kuliner asik. Nah, sesuai janji kita berdua, kita mau beberin satu jenis kuliner yang merakyat sekali.
0: Benar.
1: Indonesia banget.
0: Pasti dari kecil Anda sering menemukan kuliner ini,
1: benar,
0: apalagi
1: benar.
0: Di Bali.
1: Iya, apalagi di Bali. Entah itu di Puputan, di Denpasar sendiri di Puputan.
0: Iya, benar.
1: Iya, di Renon, di Taman Kota Lumintang. Ini selalu ada dagangnya gitu.
0: Selalu
1: kan.
0: Ada, tidak pernah tidak ada. Pokoknya apalagi di depan Kodam 9 Udayana itu berderet dia.
1: Iya benar. Kita ngomongin kacang rebus ya, Kogers.
0: Nah, itu di Helkogers.
1: Iya, biasanya dijualnya sama gini ya, sama apa sih,
0: jagung bakar.
1: Iya, jagung dipanggang, dibakar.
0: Iya, benar. Dia dibakar, dipanggang, dibakar. Direbus, direbus, dikukus. Ya, itulah pokoknya Helkogers ya.
1: Iya, iya, iya, jagung bakar ya, biasanya ada bumbu-bumbu rasa-rasanya itu kan.
0: Ada yang pedas, manis.
1: Identiknya sih jagung bakar sama kacang rebus.
0: Betul.
1: Itu biasanya dagangnya satu gitu. Terus, nah kita ngomongin spesifiknya kacang rebus nih. Kacang rebus kalau Anda beli kan ada bungkusnya tuh, dibungkus tuh. Iya kan?
0: Bener, dan warna putih biasanya.
1: Ada tulisannya.
0: Pokoknya entah apa isinya ya.
1: Iya, iya, iya. Biasanya sih itu kertas-kertas, entah itu koran atau apa gitu ya. Dan nah ini nih yang menarik perhatian kita berdua, Kogers. Anda pernah menemukan hal menarik apa di bungkus kacang rebus ini? Apakah ada tipikal yang beli kacang rebus misalnya kan, terus bungkusnya ya udahlah dibuang gitu, atau penasaran Anda baca
0: protein kacangnya, lepas kulitnya gitu, kan Anda taruh tuh di kertas.
1: Yeah.
0: Nah sambil naruh di kertas Anda lihat, wah ada ijazah orang.
1: Fotokopinya,
0: maksudnya
1: fotokopinya, atau mungkin itu cetakan apa gitu ya, akhirnya tertarik buat Anda baca atau Anda cek kembali gitu,
0: iya,
1: sehingga akhirnya Anda menemukan something yang menarik.
0: Betul.
1: Gitu. Ceritain dong ke kita, Kogers, ya, karena sangat fenomenal sekali ini kacang rebus. Dan jadi wacana juga di media sosial, sering ya orang-orang mendapati ragam hal lah lewat bungkusnya ini.
0: Iya benar, apalagi zaman-zaman dulu ya, ketika misalnya Anda sekolah atau mungkin berkuliah lalu mendapatkan nilai mungkin D minus gitu ya. Itu daripada dibawa pulang kan mending dibuang ya.
1: Yeah.
0: Nah, kita enggak tahu nih D minus apa, hasil nilai Anda ini difotokopi atau gimana, kok tiba-tiba sudah sampai di tempat kacang rebus.
1: Iya, benar. Mungkin gini ya, efek kita itu sering ngiloin apa ya, kertas-kertas bekas.
0: Iya,
1: gitu.
0: Benar-benar,
1: ya,
0: bisa jadi.
1: Digiloin, terus dimanfaatkan, ada yang beli gitu ya, salah satunya mungkin penjual-penjual ini, untuk meminimalisir cost mungkin ya, biaya gitu kan. Kalau misalnya beli apa ya, packaging yang lain gitu kan, itu kan mahal ya, sedangkan kacang rebus kan murah meriah gitu, nggak sebanding sama packagingnya gitu. Jadi ya udahlah ya, pakai kertas-kertas ini aja.
0: Tapi
1: gitu,
0: kertas tapi HVS kan itu kan yang mahal ya. Ya tapi itu dia dapat gitu ya, Kogers.
1: Iya, iya, jadi ceritain ya, Kogers, berbagi cerita pagi hari ini mengenai kulik kita, mengenai bungkus kacang rebus ini. Anda pernah menemukan hal menarik apa? Boleh gabungan di WhatsApp kita 081236155969.
0: Bisa juga di media sosialnya Elkoga Radio, di Instagramnya Elkoga FM, dan di Facebooknya di Elang Kosa Gagana. Kita tunggu gabungan Anda, Elkogers, sampai jam 9 pagi nanti.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Kiki, pulang yuk, Ki.
3: Terus kenapa?
2: Aku mau bikin tugas biologi nih. Tugasnya lumayan banyak loh.
3: Emang mau kemana?
2: Yuk, ke warnet deket rumahku aja. Nanti kita ngeprint di rumah bareng.
3: Hah, warnet? Masih zaman pergi-pergi gitu. Internet sekolah kita kenceng loh.
2: Masa sih? Coba, aku cek. Oh, iya loh, Ki. Kenceng banget. Ini, aku coba download buku dulu ya.
3: Iya dong, sekolah kita kan pakai koneksi R-Akses, koneksinya stabil, pelayanannya juga ramah.
2: Terus, kalau misalnya ada gangguan internet, gimana?
3: Nggak usah khawatir. Layanan Channel 11 punya call center 24 jam yang siap bantu secara profesional.
2: Wih, keren banget. Kok kamu tahu banyak?
3: Iya dong, secara di rumah aku juga pakai R-Akses, jadi terasa banget luasnya.
2: Wah, boleh juga tuh. Recommended banget ya.
3: Era Akses beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, dan info di info@cakalintas.net.id.
4: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi El Koga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala El Koga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
5: Buka babakan pule. Masyarakat Bali tentu familiar dengan perumpamaan ini. Ya, buka babakan pule adalah salah satu sesenggakan semacam pengibaratan atau perumpamaan terhadap sesuatu. Buka babakan pule jika dibahasakan menjadi bahasa Indonesia yang berarti bagaikan kulit kayu pohon pulai memiliki makna tersendiri. Di Bali, pohon pulai ini sangat bermanfaat seperti sebagai tanaman obat, untuk membuat topeng atau barong, dan sebagainya. Kulit kayunya yang diistilahkan sebagai babakan pule pun kerap dipakai untuk kepentingan pengobatan secara tradisional, yakni dijadikan loloh atau jamu. Dari kondisi inilah keluar istilah buke babakan pule yang mengandung arti kias dan ditujukan pada orang yang memiliki kemampuan, senang menolong, dan senantiasa bermanfaat bagi orang lain. Namun, orang tersebut tidak dapat memanfaatkan kemampuan yang ia miliki untuk kepentingan dirinya sendiri.
6: Dari Kecubung 27 dan Pasar Bali, inilah El Koga FM.

0: 96.9 Elkogar Radio Bali. Elkogar untuk Anda yang mungkin masa-masa sekarang ini masa-masa untuk mencari tempat kuliah yang bagus untuk anak Anda mungkin, atau untuk keponakan Anda Elkogar, dan mereka tertarik sekali nih dengan dunia pertanian, sains maupun teknologi. Nah, kita berdua sarankan ya Elkogar ya, daripada bingung-bingung Anda untuk berkuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi miliknya Universitas Warmadewa atau UNWAR. Karena UNWAR sendiri ini merupakan pilihan logis untuk Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Karena kan pertanian modern saat ini tidak hanya tentang bercocok tanam ya, tetapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik sekali ini dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi.
1: Dan di kampus yang satu ini ada 4 program studinya, tentunya keempat program studi ini sudah terakreditasi unggul A dan bisa Anda pilih salah satunya Elkogers, seperti ada agroteknologi ya, konsentrasinya itu pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan, dan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap guna menunjang pengembangan pariwisata. Kurikulumnya berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah. Selanjutnya ada prodi peternakan yang mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, antara lain ada teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Kurikulum yang ditawarkan itu juga sudah sesuai ya dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan.
0: Ya, benar banget Elkogar, selain 2 program studi tadi ya, masih ada 2 lagi nih. Jadi selanjutnya ada program studi teknologi pangan dan hasil pertanian yang berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan, termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional, di mana penanganan industri pangan ini sangat mendukung sekali ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan berkualitas. Lalu program studi yang terakhir nih, ada program studi manajemen sumber daya perairan atau perikanan, berkonsentrasinya di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal Segar Kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs. Nah, nantinya prinsip SDGs akan diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
1: Prodinya sudah lengkap kita informasikan, dan dari sisi staf pengajarnya juga Anda harus tahu, karena di kampus ini terdiri dari dosen tetap, dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister ya. Fasilitas kampusnya juga komplit banget ya Kogers. Kelasnya bersih dan ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitiannya lengkap, serta free wifi dengan akses internet super cepat. Jadi segera daftar kuliah ya di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Informasi lebih lengkap silakan langsung klik di sipenmaru.warmadewa.ac.id, atau bisa hubungi langsung Insinyur Iwayan Sudiarta MP di nomor 081338665310, atau bisa juga dengan Dr. Inengah Mulyarta SSI MSI di nomor 081338576547.

0: 96.9.
1: Ma, mbaknya mana?
2: Tuh, lihat Ma E. Lagi main sama Komang anak kita. Kenapa emang beli dek?
1: Mau pinjam KTP-nya. Kan sudah seminggu Iem tinggal di rumah kita. Harusnya sejak kedatangan dan mulai tinggal bersama kita, kita sudah lapor sama lingkungan, tepatnya Klian Banjar sini.
2: Kok pakai ngelapor-ngelapor gitu? Emangnya Iem penjahat? Buronan? Apa teroris?
1: Mama, mama, dikala santai, coba deh baca kopian dokumen ini. Desa adat kita sudah memiliki aturan yang mengatur tentang hak dan kewajiban warga, baik warga asli dan pendatang sebagai tamiu atau krama tamiu. Aturan tertulis ini namanya Prarem Kesukretan.
2: Oh, jadi Mbak Iem tuh statusnya sebagai tamiu di desa kita ya?
1: Iya, sebagai tamu. Tepatnya tamiu padunungan. Mbak Iem mendapatkan pengakuan dan perlindungan. Itu hak atau swadikara yang ia dapatkan di desa ini.
2: Berarti kalau ada hak, ada...
1: Iya, ada kewajiban atau swadharma. Mbak Iem sebagai orang yang tinggal dan mencari nafkah di sini dikenakan dudukan yang akan dilakukan oleh petugas desa yang ditunjuk. Dudukan ini bukan pungli ya, karena resmi dan sudah memiliki payung hukum, yaitu prarem itu.
2: Nah, itu ada bule-bule yang tinggal di Villa Pak Ian Karte di sebelah itu, tamiu juga kan?
1: Iya, tamiu juga. Dia kan tinggalnya tidak lama, paling seminggu atau sebulan. Bule itu dikategorikan tamiu parga tekale. Sama, mereka memiliki swadikara dan swadharma juga di desa ini.
2: Wih, keren desa adat kita ya, Bli. Jadi, baik penduduk asli atau krama mipil dan para pendatang atau tamiu jelas terdata. Kita tenang, mereka aman juga. Sebuah kehidupan yang harmonis dan bikin romantis.
3: Sebagai krama Bali, kita mesti berbangga hidup dalam kesatuan desa adat di Bali. Keberadaan desa adat di Bali telah hadir sejak zaman Bali kuno. Dengan segala dinamikanya, desa adat tetap tangguh hingga masa kini. Dan kini sudah sepatutnya setiap desa adat di Bali membentengi diri dengan memiliki aturan. Bagaimana tugas, kewenangan, dan kewajiban desa adat kita untuk menjaga kasukretan krama. Sehingga terwujud keseimbangan antara ketertiban, ketentraman, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kedamaian baik secara skala maupun niskala antara krama adat, para tamiu, atau krama tamiu yang mencari kehidupan di Bali. Mari jaga taksu Bali dengan tetap menjaga, memuliakan keberadaan desa adat Bali.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 96.9
5: El Cobra Radio Bali
0: 96.9.

0: 96.9 Elkoger Radio Bali. Nah, Elkogers, apakah sudah ada yang gabungan? Ini kita buka-buka dulu ya, terkait tentang tema kita pagi ini di Kulik. Apa yang Anda temukan ketika Anda membuka bungkus dari kacang rebus, iya, yang ini, Anda beli?
1: Ini ada Gangga yang sudah bergabung dari seputaran Gatsu ya. Hai Kak Mika, salam kenal buat Kak Desta.
0: Salam kenal Gangga.
1: Seputaran Gatsu hadir pagi hari ini. Kalau Gangga sih sempat beli kacang rebus dan bungkusnya koran Kak. Cuma yang gak ngeh isinya apa, buka langsung bejek udah.
0: Wah, sangat simpel sekali hidupnya Gangga ini ya, luar biasa Gangga.
1: Buka langsung bejek gitu kan. Habis itu dia bilang juga kenapa kayak gitu ya, karena bungkusnya itu udah basah. Jadi ya kalau mau dicari tahu juga gak pengen sih nyari tahu itu apa, Kak. Inggris itu koran sih sepertinya itu.
0: Wah, iya Gangga. Oh, berarti Gangga pas makan kacang rebus dia dibungkusnya pakai koran ya.
1: Iya.
0: Oh, karena sudah terlalu banyak bacaannya di situ ya Gangga ya, jadinya males dilihat.
1: Bener,
0: ya.
1: Dan basah juga kan.
0: Jadi bleber.
1: Iya, bleber. Ya, namanya juga kacang rebus ya kan. Gitu. Jadi ya udah diabaikan aja. Tapi koran ya, berarti bungkusnya koran berarti.
0: Koran. Nah, tapi ini ada dari Nia ya di Denpasar. Katanya dia pernah ketemu CV orang lain saat dia makan kacang rebus di Puputan Badung, katanya. Luar biasa, bisa CV orang lain itu ya. Untuk bukan CV calon jodoh Anda. Iya. Ini CV cewek apa cowok? Kalau misalnya CV-nya cowok, mungkin jangan-jangan sekarang jadi suami Anda. Ini dia jomblo apa udah keluar?
1: Iya, tapi ini mirip-mirip sama Windu ya. Hai Windu, Windu di seputaran Denpasar. Kalau Windu menemukan surat lamaran kerja. Surat lamaran kerja. Cuma aku jadi trust issue Kak, karena kan aku kepikiran kalau aku ngelamar kerja sebelum-sebelumnya, apakah nasib lamaran kerjaku itu seperti itu. Karena yang aku temukan itu ada identitas si pelamarnya itu dan nomor handphone.
0: Waduh, itu bahaya sih. Ya lumayan ya.
1: Ternyata bahaya ya.
0: Iya.
1: Jadi aku trust issue Kak, jadi kayak was-was aja, agak kepikiran aja sih. Jadi gak enak makan kacang rebusnya.
0: Karena seperti ada tanggung jawab untuk mengembalikan.
1: Iya, OVT jadinya kan.
0: Iya, OVT
1: ya
0: banget.
1: Ya ampun, ini dari perusahaan.
0: Ini ya, terkadang perusahaan-perusahaan itu yang menerima CV atau surat lamaran kerja menumpuk kertasnya, lalu dijual, dan dibelilah sama tukang kacang rebus, jagung rebus ini mungkin ya.
1: Kan biasa gitu, kertas bekasnya itu dikiloin gitu. Jadi gak mikir itu kertas apa, yaudah karena numpuk semua udah langsung di packing gitu kan, dikiloin, dan ya ada yang beli gitu.
0: Oh iya. Selain itu ada yang gabungan lagi nggak nih? Ada nih. Oh, tapi ini ada dari Bu Ayu ya di Ubud. Selamat pagi pewaraku gitu aja, Wak. Gimana? Sempat yang berisi apa gitu? Jarang beli kacang dibungkus karena udah rebus di rumah. Wah, ini mah Ibu Ayu rajin sekali ini.
1: Ini ya, ibu panutan ini menyediakan makanan sehat untuk keluarga.
0: Bener banget. Banyak minum air putih ya pewaraku biar sehat dan tidak bengek suaranya. Waduh.

0: kok bisa ada data anak TK baru daftar sekolahnya?
1: Ya, mungkin berkas itu. Ya, berkas-berkas ya. Ya.
0: Mungkin, mungkin saran ya untuk Anda yang ada, yang sedang mendengarkan ini Alkogers, kalau misalnya mau membuang sesuatu, entah itu data lamaran kerja, data anak Anda mau ngelamar, mau ngelamar TK, mau masuk TK, itu kalau bisa mending dibakar kali ya. Ya maksudnya data-data penting, data-data dokumen.
1: Atau dijadiin gini, kertas serut itu loh.
0: Oh iya, benar, kan, kertas serut.
1: Biasanya dipakai wadah telur atau apa gitu, itu lebih berfungsi, tapi enggak yang terlihat gitu loh, karena kan sudah dicacah, nah kertas cacah namanya.
0: Kertas cacah.
1: Ya, dicacah gitu. Itu lebih punya fungsinya gitu, atau didaur ulang, karena kan sekarang cukup banyak orang mendaur ulang kertas gitu. Daripada kayak gini menyeramkan juga ya.

0: 96.9 ini dagang kacang rebus di tepi jalan.
1: Ya, karena gak mungkin gak jalan ya, ya.
0: Tabrak nanti.
1: Tapi memang ngomongin kacang rebus beserta bungkusnya ini memang benar-benar apa ya, cukup membuat kita penasaran juga kalau misalnya kita membelinya.
0: Iya.
1: Saya pribadi juga gitu, kalau misalnya beli kacang rebus terus lihat bungkusnya gitu ya. Memang seringkali yang dipakai adalah koran-koran bekas.
0: Iya.
1: Kan? Tapi ada sekali waktu saya ketemu catatan orang.
0: Waduh. Catatan orang nggak tuh?
1: Itu nggak catatan kedokteran.
0: Wah,
1: catatan tulisan.
0: Oh,
1: jadi
0: maksud...
1: itu kayak catatan mahasiswa mungkin ya. Tapi itu emang kedokteran. Jadi kayak dijelaskan anatomi tubuh.
0: Oh.
1: Habis itu ada beberapa, tidak hanya anatomi tubuh. Kalau anatomi tubuh kan biasanya orang biologi ya. Ini enggak. Jadi itu pokoknya ada spesifik hal-hal yang identik dengan kedokteran,
0: kedokteran
1: di situ gitu.
0: Iya.
1: Jadi pengobatan apa segala macam gitu.
0: Wah. Spesialis ya.
1: Maunya sih ya. Beda jurusan ya. Cuma ya gitu, akhirnya banyak hal yang bisa dipakai sebagai bungkus kacang rebus ini ya. Selain kacang rebus enak, kita bisa mendapat hal-hal menarik dari bungkus.
0: Tapi selain orang-orang yang penasaran ada apa di balik bungkusan kacang rebus ini, saya beberapa kali ya, mungkin 2 atau 3 kali menemukan itu kertas HVS bersih. Jadi maksudnya tidak ada apa-apa di situ
1: HVS
0: gitu.
1: Bersih.
0: Iya, maksudnya mungkin dia adalah CEO yang kaya raya sebenarnya. Saya tidak mau menggunakan koran karena cepat hancur gitu.
1: Iya.
0: Saya akan menggunakan kertas HVS. Saya beli tiap hari di tempat beli ATK BHP.
1: Di kertas beli ATK gitu ya.
0: Bener.
1: Kenapa nggak milih gini ya, kertas nasi itu ya, kertas minyak itu kan itu memang buat food kan, buat makanan
0: kan. Dan nggak gampang hancur juga karena dia kayak ada apa ya, semacam plastik
1: pelindung
0: supaya nggak nembus gitu kalau yang berkuah-kuah.
1: Mungkin biar identik aja ya, karena kacang rebus kan biasanya bungkusannya begitu gitu. Tapi biar rapi mungkin ya, nggak mau biar ada tulisannya, jadi cari HVS bersih.
0: Mungkin ini bisa menjadi salah satu ide untuk orang-orang yang mau mau menjadi pengusaha kacang rebus mungkin. Jadi Anda bisa membuat tempat yang ikonik gitu.
1: Tapi karena ini ya, karena gabungan ecoggers, kita jadi benar-benar aware sama apa yang kita buang ataupun apa yang kita kiloin ecoggers ya. Apalagi kalau itu berkaitan dengan berkas-berkas. Ya semoga sih gak ada ya berkas-berkas penting ya.
0: Iya, saya pernah ketemu ijazah loh. Ijazah orang pernah loh.
1: Ijazahnya,
0: tapi fotokopian. Tapi ijazahnya
1: yang
0: gitu,
1: udah dilegalisir apalagi. Fotokopi ijazah yang dilegalisir ada yang enggak gitu.
0: Dan legalisir kan kita perlu effort ya,
1: ya
0: ke kampus ya.
1: Iya, nunggu lagi gitu.
0: Bayar
1: kan, belum
0: loh,
1: lagi.
0: Biasanya.
1: Iya, bayar dulu lagi TU-nya galak.
0: Bungkusan kacang ya ampun.
1: Ya ampun, ya Tuhan.
0: Sedih juga ya, sedih.
1: Iya, pokoknya intinya hati-hati aja dalam membuang sesuatu ya Koger. Sekarang jangan sampai isi data-data penting.
0: Bener.
1: Dan itu malah disalahgunakan sama orang gitu.
0: Betul.
1: Yang memang punya niatan buruk.
0: Kalau misalnya ketemunya sama kita-kita mah ya masih kita jadikan bahan siaran ya Koger. Gitu ya, apalagi ada kontak nomor Anda di situ ya, nomor HP Anda, identitas Anda, data-data diri Anda semua. Wah, itu hati-hati Elkogers. Jangan sampai data Anda dijadikan pinjol ya kan.
1: Aduh, bahaya sih itu. Kalau kita juga enggak bisa nyalahin dari penjual kacangnya atau ya yang memanfaatkan itu gitu kan. Tapi ya lagi-lagi dimulai dari kita dulu ya. Kalau misalnya di cluttering gitu kan, beberes itu benar-benar diperhatikan apa yang Anda bereskan.
0: Betul.
1: Ngebuangnya juga, pokoknya itulah ya, jangan sampai ada data-data penting yang nanti berpotensi disalahgunakan ya.
0: Setuju Mika.
1: Oke, berhubung sudah jam 9 pagi, sudah waktunya Mika Karisa pamit ya dari Elkoga Fresh Morning.
0: Saya Desa Arita juga pamit undur diri dari ruang dengar Anda Elkoger. Akhir kata, kacang rebus deh ini dari tadi udah kepikiran.
1: Merah yang menyatukan Anda.
0: Selamat.
2: 96.9 El Cobra Radio.

0: tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda. Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi, Indonesia Raya.

96,9. Juicy Lucy dengan singlenya Tampar sudah membuka perjumpaan kita pada pagi hari ini di Ajang Wacana Seputar Wanita ya. Semangat Tawa Girls untuk yang beraktivitas di pagi hari ini, entah itu sudah berada di tempat kerja atau lagi di jalan ya, lagi mobiling di jalan menuju tempat kerja, menuju tempat untuk beraktivitas pada hari ini. Semangat, semoga apapun yang menjadi rencana dan juga aktivitas Anda berjalan dengan baik dan lancar ya. Senang banget Kiki Widanti bisa hadir ke tengah ruang dengar Anda pada hari Kamis ini. Topik bahasan kita adalah seputar kesehatan, Alpha Girls. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan walaupun Anda diet ya, sedang melakukan diet. Tetap harus dijaga pola makannya agar tetap sehat dan diet Anda tersebut tidak menjadi alasan Anda sakit ya. Ada beberapa menu diet tanpa nasi ya, karena kebanyakan gitu kan orang-orang yang menjalani program diet itu memilih untuk tidak makan nasi. Nah, ada beberapa menu diet tanpa nasi yang sehat dan juga menyenangkan. Itu semua akan kita bahas ya sampai nanti tepat di jam 11 siang. Maka dari itu tetap atensi di 96,9 FM LKG Radio Bali.

0: Halo.
1: Halo Ayu, gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
0: Kak Amel, udah nih kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
1: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
0: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
1: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
0: Wah, aku baru tahu loh kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
1: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Terbesar dan terlengkap di dunia luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati.

0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima,

96,9 FM Alkogar Radio Bali. Sudahkah Anda sarapan pagi hari ini, Alkogars? Kalau belum, silakan dinikmati dulu sarapannya. Tapi ada mungkin ya beberapa orang yang gak bisa sarapan, nanti aja sekalian makan siang gitu kan. Ada juga yang beralasan, aku gak sarapan, aku sekalian nanti makan siang karena aku diet gitu kan. Sah-sah saja, Alkogars. Yang penting fokus Anda tetap terjaga ya. Nah, menu diet tanpa nasi kini semakin populer di Indonesia, terutama bagi orang-orang yang ingin menurunkan berat badan atau menerapkan pola hidup lebih sehat. Mengganti nasi putih dengan sumber karbohidrat lain yang lebih kaya serat itu juga bisa membantu memberikan rasa kenyang lebih lama, sekaligus juga mendukung pengendalian kadar gula darah ya. Walaupun nasi itu merupakan makanan pokok bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, nggak makan, belum makan, atau ya tidak makan dan juga belum makan jika tidak tanpa nasi gitu ya. Kebutuhan karbohidrat itu sebenarnya bisa diperoleh dari berbagai jenis makanan lain. Dengan memilih bahan makanan yang tepat dan tetap memperhatikan keseimbangan gizi, menu diet tanpa nasi ini bisa menjadi pilihan yang sehat untuk memenuhi kebutuhan energi harian kita, Alkogars. Ada beberapa pilihan menu diet tanpa nasi yang bisa Anda coba sebagai alternatif sumber karbohidrat sehari-hari. Yang udah jelas dan pasti itu sudah kentang rebus ya, kentang rebus ataupun kentang panggang. Dan memang kentang ini merupakan salah satu sumber karbohidrat kompleks yang bisa dijadikan pengganti nasi dalam pola makan sehari-hari. Dan makanan ini pun juga mengandung serat, vitamin C, kalium, dan berbagai nutrisi penting yang membantu menjaga fungsi tubuh kita agar tetap optimal. Nah, supaya lebih sehat lagi, Alkogars, Anda bisa pilih kentang yang direbus atau dipanggang tanpa tambahan mentega maupun saus tinggi kalori ya. Karena sebagai bagian dari menu diet tanpa nasi, kentang itu dapat dipadukan dengan ayam panggang juga, dengan telur juga bisa, ikan ya, atau aneka sayuran lainnya untuk menciptakan hidangan yang lebih seimbang dan juga pastinya menyenangkan.

0: PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
1: Dengan penempatan di Head Office Klendis, Toko Klendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulung Indah, Pemogan, dan lainnya, Toko Klendis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, dan Keramas, Toko Klendis Area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, Toko Klendis Area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Toko Klendis Area Tabanan, Toko Klendis Area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
0: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
2: bulan Juli 2026.
0: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendis terdekat, atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendisgrosirbali.

96.9 FM Alkogar Radio Bali. Sekarang saya lihat-lihat semakin banyak ya orang-orang yang jual kukusan. Kalau pagi-pagi berangkat kerja, berangkat antar anak sekolah gitu kan, pasti Anda lihat banyak banget yang jual kukusan rentang waktu dari jam 6 pagi sampai dengan jam 10 pagi ya Alkogars. Dan itu bagus ya, banyak kok saya lihat dagang kukusan yang rame, bahkan sampai antri juga. Mungkin untuk menu sarapan juga bagus banget ya, dan juga pastinya menu diet Alkogars. Ubi kukus, terutama ubi jalar ya, dikenal sebagai sumber karbohidrat yang kaya serat, vitamin B6, vitamin C, dan juga beta karoten yang baik untuk kesehatan. Rasanya yang manis, alami, juga membuat ubi jalar ini menjadi pilihan favorit bagi banyak orang yang sedang menjalani program diet. Nah, selain membantu memenuhi kebutuhan energi harian, ubi jalar ini juga dapat memberikan rasa kenyang lebih lama. Maka dari itu, Alkogars, bahan makanan ini sering dimasukkan ke dalam menu diet tanpa nasi untuk membantu mengurangi keinginan mengonsumsi camilan berlebihan. Jadi ini cocok banget ya untuk Anda yang memang sedang menjalani atau melakukan program diet. Bisa nasinya itu diganti menjadi ubi jalar yang dikukus.

Andai kau izinkan, walau sekejap memandang, ku buktikan kepadamu aku memiliki rasa.

0: perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
1: Murah. Iya, memang murah. Di Klandis Grosir memang komplit dan murah, cuy.
0: Harganya grosir. Iya, kalau gitu ayo kita borong semua.
1: Borong. Ayo kita borong semua.
2: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Klandis Grosir, pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Klandis Grosir terdekat. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 08

jadi pengganti nasi alkaliarus, dan nggak jarang juga nasi pun juga dicampur sama jagung ya. Kan ada tuh nasi jagung ya, dan itu enak banget sih juga alkaliarus. Dan kita fokus ke jagung rebusnya, bahwa jagung rebus ini mengandung karbohidrat kompleks yang bisa menjadi sumber energi bagi tubuh kita. Nah, selain itu jagung juga kaya akan serat, vitamin B, magnesium, dan juga antioksidan yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan secara keseluruhan. Jadi ketika kita mengonsumsi jagung rebus tanpa tambahan apapun ya, seperti mentega atau mungkin bumbu-bumbunya atau bahkan juga gula, alkaliarus itu bisa menjadi alternatif yang lebih sehat dibandingkan nasi putih. Ingat, hanya jagung rebus saja tanpa tambahan apapun ya, itu akan jadi alternatif yang lebih sehat dibandingkan nasi putih. Dan

Jagung ini juga cocok dipadukan dengan lauk berprotein tinggi sebagai bagian dari menu diet tanpa nasi yang lebih mengenyangkan untuk Anda.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C? Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96,9 FM Malkogia Radio Bali. Satu lagu miliknya Pinkan Mambo, Kekasih, yang tak dianggap, sudah membawa kita 13 menit terlepas dari jam 10 pagi. Masih ditemenin sama Kiki Widah. Kita masih seputar kesehatan. Beberapa sehat pengganti nasi masih kita bahas bersama sampai nanti tepat di jam 11 siang. Alkagers, terima kasih banyak untuk yang sudah atensi. Tadi ada Lita di seputaran Pemogan, terima kasih sudah sempat menyapa melalui WhatsApp. Ada Imas juga di seputaran Sanur, terima kasih. Semoga berkah ya hari ini. Semangat juga untuk Imas, semoga yang kegiatannya berjalan dengan baik dan lancar ya. Dan juga buat Alkogers yang barangkali pagi hari ini masih di jalan, mau OTW ke tempat kerja ataupun tempat aktivitasnya, semoga selamat sampai tempat tujuan. Dan buat Anda yang memang lagi di tempat kerja, lagi di kantor, ataupun lagi buat tugas, lagi di rumah ya, apapun yang menjadi aktivitas Anda, semoga berjalan dengan lancar. Oke, kebersamaan kita masih sampai jam 11 siang, ditemenin juga sama lagu-lagu acik dari musik-musik Indonesia yang pastinya akan menemani ruang dengar Anda. Atensi di 96.9 Alkogar Radio Bali.

0: Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
1: Dari Kecubung 27 Denpasar, Bali, inilah Elkoga FM.

96,9 FM Lokogar Radio Bali. Saya punya satu rekomendasi tempat kuliah yang barangkali cocok nih untuk Anda yang memang pengen banget gitu kan bisa kerja menjadi pegawai negeri, mungkin sudah menjadi disuruh sama orang tua gitu ya. Kamu harus jadi pegawai negeri biar banggain keluarga. Gak apa-apa Lokogar sih ya, namanya juga ekspektasi keluarga. Kalau kita bisa mengikuti ya gak ada salahnya kita ikuti, tapi kalau gak bisa ya jangan dipaksa ya. Saya punya satu rekomendasi tempat kuliah yang bisa membawa Anda untuk menggapai cita-cita Anda, dan itu ada ilmunya ya, ilmu manajemen Lokogar, di mana ilmu manajemen ini adalah ilmu yang berdimensi paling luas dan itu bisa dipakai kerja di mana-mana ya, di berbagai bidang apa saja, karena tanpa manajemen itu pasti semua akan jadi kacau ya. Jadi ilmu manajemen itu adalah ilmu yang berdimensi paling luas. Mau Anda jadi pegawai negeri, pegawai perusahaan, bahkan ilmu membuat bisnis sendiri alias sebagai pemilik bisnis ataupun wirausaha juga memerlukan manajemen. Dan tahukah Anda Lokogers bahwa kampus manajemen terbaik di Bali itu adalah STIMI Handayani, yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani, kampus atau sekolah tinggi manajemen terbaik di Bali yang pertama, yang paling legend, yang paling fokus, paling spesialis dan juga konsisten pada ilmu manajemen, berdiri sejak tahun 1979. Kampus legend dan terkenal yang alumni-alumninya terbukti sukses, terserap di berbagai bidang pekerjaan, pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha-pengusaha sukses di Bali dan juga luar Bali. Kenapa? Karena ilmu manajemen itu diperlukan dalam pekerjaan apapun, bahkan di bidang AI sekalipun ya, dan teknologi digital tercanggih pun itu memerlukan manajemen. Harus di-manage dengan baik berdasarkan ilmu manajemen yang lengkap dan terbukti efektif. Lokasi kampus STIMI Handayani ini ada di pusat kota Denpasar. Alamatnya ada di Jalan Tukat Banyusari, nomor 17 Denpasar, di ujung Jalan Sudirman Denpasar, dekat dengan SMA Negeri 2 ya. Ada jalan ke selatan di situ dah ya. Jadi dari kampus STIMI Handayani ini gampang banget mau kemana-mana karena lokasinya strategis. Buruan daftar sekarang juga melalui WhatsApp, boleh tanya-tanya dulu. Info pendaftarannya bisa WhatsApp ke 082-145-666-199, atau mungkin mau Anda catat ya WhatsAppnya, bisa banget. Nomor WhatsAppnya sekali lagi 082-145-666-199.

0: Pasar Bali, inilah El Koga FM.
1: Dari putaran hari, beragam peristiwa mengalir. Dari mata hati, kebeningan informasi tersaji. Tanpa harus menjadi surat kabar yang lahir pertama kali, Nusa Bali terandalkan menjadi pemandu suara hati. Kami hadir setiap hari, jadi jendela mata hati. Membuka tabir dari setiap peristiwa, membedah fakta dengan kejernihan nurani. Nusa Bali memang diramu untuk tidak sekedar menjadi koran biasa, karena suara kebenaran adalah nahkoda kami. Nusa Bali, bacaan bagi Anda yang berpikir cerdas. Nusa Bali,
2: yang penting beritanya beli.
3: Music, 96.9 FM, El Koga Radio Bali.

Bagi sebagian orang mungkin nggak bisa ya sarapan itu dengan nasi, harus sarapannya dengan roti. Tapi kalau roti yang biasa mungkin banyak kalorinya kayak gitu ya. Jadi dihindari untuk yang lagi menjalani program diet. Nah, mungkin Anda bisa ganti roti yang biasa jadi roti gandum atau gers. Roti gandum utuh dibuat dari biji gandum yang masih mengandung lapisan dedak dan juga germ, sehingga kandungan seratnya itu lebih tinggi dibandingkan dengan roti putih. Kandungan serat tersebut membantu menjaga rasa kenyang lebih lama dan juga mendukung kesehatan pencernaan. Jadi sebagai pilihan menu diet tanpa nasi, roti gandum ini bisa dikonsumsi saat sarapan atau sebagai camilan sehat. Agar lebih bernutrisi, Anda bisa padukan dengan telur, alpukat, tuna, atau selai kacang tanpa tambahan gula.

96,9 FM Alkogear Radio Bali. Banyak yang memilih salad ya sebagai menu untuk diet gitu ya, sebagai pengganti nasi juga. Dan memang Alkogear, salad ini bisa jadi menu pilihan untuk diet tanpa nasi karena umumnya terdiri dari berbagai jenis sayuran dan juga buah yang kaya vitamin, mineral dan juga serat. Kandungan serat yang tinggi juga membantu menjaga kesehatan pencernaan dan membuat perut terasa kenyang lebih lama. Jadi supaya kandungan gizinya lebih lengkap, Anda bisa tambahkan sumber protein seperti telur rebus, ayam panggang, ikan, tahu, atau tempe ke dalam salad Anda, Alkogears. Karena selain itu, Anda juga bisa membatasi penggunaan saus tinggi gula atau mayones yang berlebihan ya, agar manfaat dari salad itu sendiri tetap bisa Anda rasakan secara optimal.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

siang nih Alpha Gang. Sudah waktunya kebersamaan kita harus berakhir sampai di sini ya. Semoga tadi seputar menu diet itu bisa menjadi tambahan wawasan dan juga inspirasi untuk Anda yang sedang menjalani program diet. Dan ya, dan juga mengisi aktivitas Anda pada hari ini. Kiki Widodo. Yang Alpha Girls, kita jumpa lagi di lain kesempatan ya. Goodbye.

0: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
1: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
0: Ih, baca apa ngecek status sih?
1: Heh, gue lagi search buku novelisnya kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
0: Oh, oke. Emang koneksi di perpus ini oke?
1: Oke banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11. Dedicated access dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps dan layanan call centernya sampai 24 jam.
0: Ini perpusai.
1: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralentas.net.id.

0: menjaga nilai-nilai luhur masa lalu. Redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Buka Bukit Ejohen, Katon Ngerawit. Seperti layaknya melihat bukit dari jauh, memang bukit tersebut tampak sangat indah. Namun setelah didekati, bisa saja tidak seindah sebelumnya. Pengibaratan ini mengingatkan kita agar tidak buru-buru menilai orang lain, karena baik buruk seseorang tidak bisa terlihat dari tampilan luarnya saja.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Ini kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Ah, aci ya. Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: か FM。
1: Duh, Leng semengan duduk di sini, tidak dapat seekor ikan pun.
2: Weh, Pak Man, ngapain jadak-jodok tengah tepet di sisin tukade? Lagi dunas nomor ya?
1: Wah, kaget Pak Man, kaden ada dari medal. Pak Man lagi mancing nih. Dari pagi mulang umpan, jangankan lele, nyalian, parang timah, beceng-beceng sih gak ada ngedutin.
2: What? Mancing? Gak salah. Lihat aja airnya butek gitu, merah gitu warnanya loh. Emang ada ikan bisa hidup di air kayak gini?
1: Oh iya bener ya, airnya merah, kotor dan bau. Bah, pertanda alam nih, memeding melah panak nih.
2: Ush, itu air limbah yang dibuang ke sungai Pak Man. Udah pasti merusak ekosistem. Makanya Pak Man gak dapat ikan sama sekali. Wong tempat hidupnya dirusak begini. Nah, kita sering dengar kata Trihita Karana, tapi baru dalam tataran slogan aja kan?
1: Meh, kok nyambung ke Trihita Karana? Berat sajan satuan nih.
2: Ya iyalah Pak Man, Trihita Karana kan konsep pelestarian lingkungan, kearifan lokal warisan nak lingser-lingser zaman dulu. Salah satunya menyarankan agar kita bisa membangun relasi yang harmonis dengan alam. Lalu kalau lingkungan sudah tercemar begini, hubungan apa namanya Pak Man?
1: Iya, saja ya nah.

0: Tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda, Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, Bumi Indonesia tercinta, kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi Indonesia.

96.9 Elkogia Radio Bali. Halo Elkogar, selamat siang. Ada Agung Prabowo Famsa kali ini menemani ruang dengar Anda hingga di jam 2 siang nanti.

0: Kitty.
1: Kenapa kalian berkelahi?
2: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9.
2: Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Elkoger Radio Bali. Halo Elkoger, selamat siang. Gimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik aja ya. Pada siang yang indah ini namun cukup terik dan panas, izinkan saya Agung Prabafamsa menemani ruang dengar Anda di ajang High Noon edisi hari ini, tentunya hari Kamis, tanggal berapa Hayu? Nah betul banget ya, tanggal 23 Juli 2026. So buat Elkogers nih ya, yang masih dalam perjalanan mau berangkat kantor, kerja, ataupun baru balik kuliah, ataupun sebaliknya, tetap hati-hati di jalan. Dan pastinya kalau di jalan menggunakan roda 4 itu, rasa macetnya itu luar biasa ya, apalagi di jam makan siang ini. Wah, pengen meledak rasanya ini kepala. Tapi tenang, karena ada Elkogar Radio Bali, selama 2 jam ke depan saya akan memutarkan lagu-lagu acik pilihan Elkogar Radio Bali beserta beberapa tips dan informasi menarik lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap atensi di 96,9 FM Elkogar Radio Bali.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Halo.
3: Halo Ayu, gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
2: Kak Amel, udah nih kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
4: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
3: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
2: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
3: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
2: Wah, aku baru tahu loh kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye.
3: Tunggu. Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
0: More music, more fun. 96.9 FM,
1: El Cobra Radio Bali.

96.9 Elkoger Radio Bali. Masih bingung nih Elkogers mikirin kuliah mau di mana? Nih Agung Prabafamsa mempunyai rekomendasi untuk kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Kenapa? Unwar bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Terus, pilihan logis nih buat Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Pertanian modern itu tidak hanya tentang bercocok tanam, tetapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan nih buat Elkogers yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi. Ada 4 program studi terakreditasi unggul A yang bisa Anda pilih. Yang pertama tuh ada agroteknologi. Konsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika landscape guna menunjang pengembangan pariwisata. Kurikulum berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah. Next ada prodi peternakan, mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, antara lain teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Kurikulum yang ditawarkan pun sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan. Ketiga, ada prodi teknologi pangan dan hasil pertanian. Itu berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Penanganan industri pangan itu mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan berkualitas. Terakhir atau yang keempat ada prodi manajemen sumber daya perairan perikanan. Berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal segara Kerti, serta memperhatikan SDGs atau Sustainable Development Goals. Prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Kenapa harus milih Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi di Unwar? Bagi Anda yang bertanya-tanya, kenapa nggak di kampus yang lain? Of course, Elkogers, karena staf pengajarnya terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasannya langsung dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Lihat juga fasilitas kampus yang disediakan. Kelas bersih dan ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitian yang lengkap, serta free wifi dengan akses internet super cepat. So, nggak perlu mikir lama-lama lagi ya untuk segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi Universitas Warmadewa. Informasi lebih lengkap bisa langsung kunjungi website kami, klik di link sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa hubungi Iwayan Sudiarta 081-338-665-310 atau Inengah Mulyarta 081-338-576-547.

Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di Ocean, tapi juga River Cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke Ocean atau River Cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on! Cougar Radio Bali.

96.9 Elkogia Radio Bali. Di tanggal seperti ini tuh seperti orang Bali mengatakan nyalah atau masih bimbang lah ya Elkogers, jika diambil tarik besarnya, garis besarnya. Kenapa? Karena di tanggal segini tuh kebutuhan kita tuh kadang udah mulai menipis dan harus berhemat-hemat. Kalaupun nggak hemat dan menggunakan seperti biasanya ketika masih baru, ya mau nggak mau tanggal tua nanti ya habis. Seperti sampo mungkin, ataupun kebutuhan anak nih Elkogers, yang jika sudah habis nggak boleh ditunda-tunda, harus segera beli. Dan bagi Anda nih yang tetap ingin beli kebutuhannya namun save the money, bisa banget belanja di Klendis ya. Terbukti di sini barangnya lengkap, terus juga harganya tuh murah, udah murah dikasih promo-promo lagi. Pada bulan Juli 2026 di tanggal 23 ada beberapa special item yang mendapatkan potongan harga. Seperti ada Shinsui Body Scrub Matsu yang 200 gram itu mendapatkan potongan harga sebesar Rp2.400. Ada Listerine Zero 500 ml botol, itu mendapatkan potongan harga Rp6.000. Ada Johnson Baby Bedtime Bath Refill yang 400, itu mendapatkan potongan harga sebesar Rp6.200. Ada Caplang Minyak Eucalyptus Aromaterapi Green Tea, itu harganya cuma Rp15.400 yang 60 ml. Last but not least, di sini yang mau saya spill ada Diamond Juice Mango yang 946 ml, itu mendapatkan potongan harga sebesar Rp7.000. Gimana? Menarik bukan? Maka dari itu, buruan belanja di Klendis, terbukti yang terlengkap dan termurah.

96.9 Okoge Radio Bali. Pada nyadar gak? Ilmu manajemen itu adalah ilmu yang berdimensi paling luas. Bisa dipakai kerja di mana-mana, di berbagai bidang apa aja. Jadi pegawai negeri, pegawai perusahaan, bahkan ilmu membuat bisnis sendiri alias sebagai pemilik bisnis atau wirausaha. Dan apakah Elkogers tahu, kampus manajemen terbaik di Bali adalah STIMI Handayani. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani, the first and the best management campus in Bali. Kampus sekolah tinggi manajemen terbaik di Bali, yang pertama, paling legend, paling fokus, paling spesialis, dan konsisten pada ilmu manajemen, berdiri sejak tahun 1979. Kampus legend yang terkenal, alumni-alumninya tuh terbukti sukses, terserap di berbagai bidang pekerjaan, pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha-pengusaha sukses di Bali ataupun di luar Bali. Mengapa? Ya karena ilmu manajemen itu diperlukan dalam pekerjaan apapun, bahkan di bidang AI dan teknologi digital tercanggih pun tidak terkecuali ya. Harus di-manage dengan baik berdasarkan ilmu manajemen yang lengkap dan terbukti efektif. Lokasi kampus STIMI Handayani ada di pusat kota Denpasar, di Jalan Tukat Banyusari nomor 17 Denpasar, lebih tepatnya di ujung Jalan Sudirman Denpasar dekat SMA Negeri 2 Denpasar. So, habis kuliah tuh kan biasanya suntuk mau nge-mall, ataupun lanjut buat tugas, atau mau hangout bareng gebetan Anda, teman, sahabat, bahkan mau kerja gitu kan ya. Gampang, tinggal sat-sat-sat-sat, karena dari kampus STIMI Handayani gampang kemana-mana. Sudah jelas ya, berada di

96.9 Elkogia Radio Bali. Satu single dari Mas Pam ya, dengan beberapa ataupun berapa kali kita akan saling memaafkan. Jika dilihat dari TikToknya Pamungkas, itu sebenarnya lagu ini tuh diciptakan untuk ayah andanya dari Pamungkas yang sudah berpulang lah ya. Lalu mendapatkan ilham untuk mendapatkan lagu ini. Kenapa? Karena dulu ternyata Pamungkas dengan sang ayahnya itu mempunyai dilema nih Alkogers, yang dimana perjuangan dan siklus memaafkan dalam sebuah hubungan yang tidak selalu berjalan mulus. Dan bahkan Pamungkas dengan sang ayahnya itu enggak mulus-mulus banget seperti keluarga Cemara. Ada aja tantangannya nih Alkogers. Dan lagu ini juga menyoroti dilema ketika seseorang itu dihadapi pada kenyataan yang harus terus-menerus memaafkan dan melukai secara bergantian, sekaligus mempertanyakan batas kesabarannya. Oke, karena sudah jam 1 siang, berarti kita masuk ke jam kedua pada ajang High Noon edisi hari ini, tentunya hari Kamis ya, tanggal 23 Juli 2026. Masih dengan lagu-lagu acik pilihan Elkogar Radio Bali dari Belantika Musik Indonesia dan Mancanegara, beserta juga beberapa tips dan informasi menarik lainnya. Oke?

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

96.9 Alkogear Radio Bali. Nah, siapa di sini dari Alkogers yang memang suka banget sama hewan nih? Entah itu hewan peliharaan dari burung ataupun yang lumrah ada kucing, ada juga anjing. Nah, ternyata bukan cuma manusia aja, melainkan hewan itu mempunyai hati kecil nih Alkogers. Ada beberapa hal yang bisa menyakiti hati kecil mereka. Seperti kalau kucing dan anjing tuh, jika diabaikan terlalu lama, itu sebenarnya bisa melukai perasaan kecilnya. Seperti manusia ya. Ya memang sih kedua hewan tersebut bisa dibilangkan mandiri ya, tapi mereka tuh tetap membutuhkan perhatian dan kehadiran orang yang mereka sayangi. Atau dimarahi atau diperlakukan secara kasar. Bentakan, pukulan, atau perlakuan kasar itu ternyata membuat kucing ataupun anjing kehilangan rasa aman dan mulai takut pada manusia, akhirnya stres nantinya. Dan bisa juga nih tidak dipedulikan saat sedang sakit. Misalnya nih, hewan Anda tuh tiba-tiba muntah, terus muntahnya itu yang aneh dan memang harus mungkin dibawa ke pet shop lah ya. Dan ternyata hewan tersebut sering menyembunyikan rasa sakitnya. Dan saat mereka akhirnya terlihat lemah dan mereka sebetulnya sudah sangat membutuhkan pertolongan dari majikannya.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Aku mau curhat nih, tapi pakai pantun ya.
3: Emang apa sih?
2: Beli kelapa dimasak santan. Belinya di warung Pak Kobar. Hai mantan, apa kabar?
3: Aelah, mantan mulu. Gini dong, melihat langit penuh bintang, ada satu yang paling terang. Tinggalkan kekasihmu sekarang, ada aku yang mampu berjuang.
4: Yeay!
5: Gimana? Asik kan? Penuhi hari-hari Anda dengan cinta di El Koga Radio Bali. Tiap Jumat kita punya Jurassic Jumat Rayuan Asik. Serba-serbi tentang cinta bakal dibahas bareng pewara El Koga yang sudah pasti asik. Atensi terus ya di El Koga Radio Bali.
6: Jurassic Jumat Rayuan Asik.
0: More music, more fun. 96.9
1: FM El Koga Radio Bali.

96.9 Elkogia Radio Bali. Itu dia Simple Plan dengan I'm Just a Kid. Saya spesial putarin hari ini karena bertepatan hari Kamis tanggal 23 Juli 2026 adalah Hari Anak Nasional ke-42, jatuh pada hari ini banget Elkogers. Dan peringatan tahun ini mengusung tema yang berjudul Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Sebagai bagian dari Gerakan Nasional Ruang Aman Nyaman Anak atau GERNAS, hashtag RANAN. Nah, pemerintah bersama sekolah ataupun komunitas menyelenggarakan kegiatan ini untuk menekankan pentingnya menciptakan lingkungan ramah anak baik di rumah, di ruang publik maupun di dunia digital. Untuk mendukung kampanye tersebut, nah, Satuan Pendidikan juga mendorong anak-anak kembali aktif bermain dan berinteraksi secara sosial. Dan fun fact-nya, ketika sekolah dasar sudah day one lah ya, ataupun ospek ataupun MPLS, ada tuh yang paling lucu di sosial media ataupun GAMAS, gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah. Banyak sekali yang membuat video-video lucu dari kompilasi ayah mengantar anaknya ke sekolah-sekolah dasar ya, itu lucu banget. Dan untuk sejarah singkat dari Hari Anak Nasional ini, itu diperingati ya setiap tahun tepat di tanggal 23 Juli berdasarkan keputusan Presiden ataupun Kepres nomor 44 tahun 1984 yang langsung ditandatangani oleh Presiden Soeharto. Nah, gagasan awalnya itu berada di tahun 50-an. Nah, Kongres Wanita Indonesia menginisiasi perlunya Hari Kanak-Kanak Nasional untuk memperjuangkan hak anak-anak Indonesia setelah masa kemerdekaan. Nah, sebelum ditetapkan pada tanggal 23 Juli, peringatan ini sempat berganti tanggal beberapa kali, termasuk tanggal 6 Juni dan tanggal 1 hingga 17 Juni, Pekan Kanak-Kanak. Dan akhirnya penetapan definitif itu berada di tahun 1984. Akhirnya tanggal 23 Juli dipilih karena menyelaraskan dengan tanggal pengesahan Undang-Undang Nomor 4 tahun 79 tentang kesejahteraan anak. Terus tujuan dari Hari Anak Nasional ini apa? Tentunya untuk perlindungan anak, untuk menjamin pemenuhan hak anak atas hidup, tumbuh, dan berpartisipasi. Nah, terus juga kepedulian bangsa serta aset masa depan nih Elkogers. Kenapa? Of course, karena menyiapkan anak-anak tuh sebagai generasi penerus yang sehat, cerdas, dan berakhlak mulia.

0: 96.9 El Cougar Radio Bali.
1: Ma, mbaknya mana?
2: Tuh, lihat na eh. Lagi main sama Komang anak kita. Kenapa emang beli deh?
1: Mau pinjam KTP-nya. Kan sudah seminggu Iem tinggal di rumah kita. Harusnya sejak kedatangan dan mulai tinggal bersama kita, kita sudah lapor sama lingkungan, tepatnya Klian Banjar sini.
2: Kok pakai ngelapor-ngelapor gitu? Emangnya Iem penjahat? Buronan? Apa teroris?
1: Mama, mama, di kala santai, coba deh baca kopian dokumen ini. Desa adat kita sudah memiliki aturan yang mengatur tentang hak dan kewajiban warga, baik warga asli dan pendatang sebagai tamiu atau krame tamiu. Aturan tertulis ini namanya Prarem Kesukretan.
2: Oh, jadi Mbak Iem tuh statusnya sebagai tamiu di desa kita ya?
1: Iya, sebagai tamu. Tepatnya tamiu padunungan. Mbak Iem mendapatkan pengakuan dan perlindungan. Itu hak atau swadikara yang ia dapatkan di desa ini.
2: Berarti kalau ada hak, ada...
1: Iya, ada kewajiban atau swadharma. Mbak Iem sebagai orang yang tinggal dan mencari nafkah di sini dikenakan dudukan yang akan dilakukan oleh petugas desa yang ditunjuk. Dudukan ini bukan pungli ya, karena resmi dan sudah memiliki payung hukum, yaitu prarem itu.
2: Nah, itu ada bule-bule yang tinggal di villa Pak Ian Carter di sebelah itu, tamiu juga kan?
1: Iya, tamiu juga. Dia kan tinggalnya tidak lama, paling seminggu atau sebulan. Bule itu dikategorikan tamiu parga tekale. Sama, mereka memiliki swadikara dan swadharma juga di desa ini.
2: Wih, keren desa adat kita ya, Bli. Jadi, baik penduduk asli atau krama mipil dan para pendatang atau tamiu jelas terdata. Kita tenang, mereka aman juga. Sebuah kehidupan yang harmonis dan bikin romantis.
3: Sebagai krama Bali, kita mesti berbangga hidup dalam kesatuan desa adat di Bali. Keberadaan desa adat di Bali telah hadir sejak zaman Bali kuno. Dengan segala dinamikanya, desa adat tetap tangguh hingga masa kini. Dan kini sudah sepatutnya setiap desa adat di Bali membentengi diri dengan memiliki aturan. Bagaimana tugas, kewenangan, dan kewajiban desa adat kita untuk menjaga kasukretan krama. Sehingga terwujud keseimbangan antara ketertiban, ketentraman, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kedamaian baik secara skala maupun niskala antara krama adat, para tamiu, atau krama tamiu yang mencari kehidupan di Bali. Mari jaga taksu Bali dengan tetap menjaga, memuliakan keberadaan desa adat Bali.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 96.9
0: El Cobra Radio Bali.
5: Sakitnya tuh di sini.
6: Waduh, mama lagi ngapain? Tumben mama nyanyinya kayak gitu.
5: Ini loh sayang, mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih papa pas-pasan lagi. Aduh,
6: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
5: Hah? Toko apa itu? Kok mama belum tahu?
6: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
5: Wah, kalau gitu ayo temenin mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
7: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
8: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendi Smart, pilihan yang termurah.
0: More music, more fun. 96.9

96.9 Elkogia Radio Bali. Pernahkah Anda Elkogers punya teman orangnya tuh malas-malasan hingga melakukan kegiatan aja tuh enggan malas, atau teman Anda tuh depresi karena sesuatu kejadian menimpa mereka, akhirnya dia sedikit depresi ringan, ingin butuh teman diajak ngobrol. Tapi sebenarnya apa sih bedanya depresi dan malas? Nah, keduanya itu tampak seperti orang yang tidak melakukan apa-apa sebenarnya jika ditarik benang lurusnya. Nggak mandi, nggak keluar makan, ataupun nggak keluar kamar bahkan, tidak mengerjakan apa yang harusnya dikerjakan. Dari luar, depresi dan malas itu terlihat mirip. Lalu, gimana cara kita membedakannya? Nah, sebenarnya, jujur, saya juga sedikit bingung membedakannya ketika saya tuh berada dalam fase depresi dan kehilangan tenaga. Dan saya juga pernah bertanya nih, ini fase depresi atau saya yang lagi malas? Nah, kalau Elkogers nih yang praktisi sekaligus mengalaminya sendiri, pasti bingung sendiri lah ya. Apalagi orang-orang yang belum memiliki ilmunya ataupun orang yang teman Anda tuh menerka-nerka, ini orang depresi atau orang malas? Nah, sebenarnya menyalahkan diri dan diam di kamar yang gelap tidak membawa saya tuh ataupun Elkogers enggak kemana-mana. Menunggu energi muncul tidak membuat energi itu muncul. Nah, otak kita tuh harus memprediksi bahwa energi itu harus ada agar otak kita tuh jernih dan kita tuh enggak males-malesan lagi. Dan kita tuh hanya perlu membuktikan ke otak bahwa energi itu ada, bukan enggak ada. Jadi, dengan seperti ini kita tuh juga mendapatkan stimulan agar yang tadinya kita mendapatkan musibah yang luar biasa bisa bangkit kembali. Yang laginya malas-malas, malas olahraga, malas keluar kamar, malas berinteraksi, ya seenggaknya udah mulai keluar kamar, mulai juga nih ketemu dengan orang-orang lama yang sedikit diajak ngobrol. Nanti itu ngobrolnya hahaha. Ya seenggaknya sudah keluarlah seenggaknya dari zona nyamannya.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Elkoger Radio Bali. Ya, kita sudah berada di jam 2 siang Elkogers dengan lagu penutup Oasis Stand By Me. Alright, tanpa banyak berbasa-basi, karena udah jam 2, izinkan saya Agung Perpapamsa pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Thank you so much sudah atensi ya. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan and goodbye.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Elkoger Radio Bali. Selamat sore Elkogers, ada Desta Arita di sini yang akan menemani ruang dengar Anda di bincang inspiratif tentunya dengan narasumber kece kita yang sudah hadir di sore hari ini. Tentunya sampai jam 3 sore nanti. So stay tune terus, jangan kemana-mana.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: 96.9 Elkoger Radio Bali. Elkoger, sekali ini kita sudah kedatangan narasumber kece yang sudah saya bilang tadi. Ada kakak, maunya dipanggil kakak nih ya. Kakak Dr. Nilo Putu Putri Setyaningsih SSI MSI. Nah, mungkin Kak Putri nih bisa memperkenalkan diri, dari mana, bidangnya apa ketika mengajar nih Kak. Dan apa kabar untuk hari ini? Sehatkah? Sibukkah?
1: Oke, selamat siang ya para pendengar sekalian. Mm-hmm. Perkenalkan, nama saya Putri Setyaningsih. Saya dosen dari Prodi Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian, Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi, Universitas Suharmadewa. Jadi pada kali ini terima kasih sekali karena sudah memberikan kesempatan untuk berbincang-bincang ya sedikit ya. Dan untuk kabar saya sendiri, aduh sangat luar biasa hari ini ya. Dengan padatnya kegiatan, saya masih bisa memberikan informasi mengenai topik sekarang yang menarik, yaitu kimia pangan.
0: Benar banget Elkogers, karena judul topik siaran kita kali ini ya, membongkar rahasia di balik label makanan, kimia pangan, kawan atau lawan. Wah, ini dalam banget nih sebenarnya Elkogers, dan sangat bagus untuk Anda simak, terutama untuk anak-anak muda zaman sekarang ya, supaya lebih paham gitu sebenarnya apa saja sih yang ada di tulisan di sebuah bungkusan makanan Anda, apakah itu bisa dikonsumsi, aman dikonsumsi atau berbahaya, begitu ya Bu ya?
1: Iya, betul sekali.
0: Baik, mungkin langsung aja ke pertanyaan, dimana kan kita sudah gak sabar nih. Jadi kenapa sih sebenarnya produsen makanan ini harus menambahkan bahan kimia ke dalam produk pangan kita nih Kak? Nah, memangnya tidak bisa nih kalau semuanya tuh alami-alami saja. Itu kan permintaan semua orang pengennya seperti itu ya Kak. Nah, mungkin bisa diberikan sudut pandangnya seperti apa.
1: Oke, baik. Nah, ini dia salah kaprah ya yang sering terjadi ya. Makanan kemasan itu butuh perjalanan yang panjang sekali, dari yang awalnya dari pabrik, terus ada truk pengiriman, ada rak supermarket, sampai akhirnya ke meja makanan kita sendiri. Tanpa bantuan teknologi kimia pangan seperti pengawet untuk mencegah bakteri atau zat penstabil agar minyak dan air tidak terpisah, selain itu adalah makanan kita bakal cepat busuk, mengubah warna atau basi sebelum sempat kita konsumsi. Jadi perannya sangat penting untuk menjaga keamanan dan ketersediaan pangan dalam skala besar.
0: Oh, berarti tidak semua sebenarnya makanan itu baiknya alami saja gitu ya. Yeah. Apalagi makanan supaya lebih tahan lama ke depannya tidak mungkin pure alami gitu berarti Kak ya.
1: Iya, yeah, betul sekali.
0: Oke, siap. Nah, selanjutnya nih, di label makanan itu kan sering ada tulisan pengemulsi atau emulsifier. Nah, sebenarnya itu benda apa sih Kak? Ini Elkogers pada penasaran nih.
1: Baik, kalau untuk pengemulsi atau emulsifier itu bukan barang ya atau benda, tapi itu lebih ke cairan ya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi bayangkan kalau kita mencampur minyak dan air di dalam gelas, mereka pasti musuhan tuh.
0: Iya.
1: Dan nggak mau menyatu kan.
0: Benar.
1: Nah, pengemulsi ini bertindak sebagai juru damainya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Jadi zat ini punya dua sisi, yaitu satu sisi suka air dan satu sisi suka minyak. Karena ada pengemulsi, produk seperti mayones, es krim dan coklat. Dan coklat teksturnya bisa jadi lembut, menyatu sempurna dan tidak terpisah saat disimpan lama.
0: Nah gitu Elkogers, jadi kalau misalnya ada zat pengemulsi itu bukan berarti zat yang kurang baik untuk tubuh ya. Itu merupakan zat kimia untuk menyatukan antara air dan minyak supaya bisa menyatu dengan baik. Jadi itulah yang Anda konsumsi sebenarnya selama ini Elkogers ya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya kita tahan dulu, kita mau dengerin dulu satu lagu dari Sublime Santeria.

0: keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu. Redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Buka babakan pule. Masyarakat Bali tentu familiar dengan perumpamaan ini. Ya, buka babakan pule adalah salah satu sesenggakan semacam pengibaratan atau perumpamaan terhadap sesuatu. Buka babakan pule jika dibahasakan menjadi bahasa Indonesia yang berarti bagaikan kulit kayu pohon pulai memiliki makna tersendiri. Di Bali, pohon pulai ini sangat bermanfaat seperti sebagai tanaman obat, untuk membuat topeng atau barong, dan sebagainya. Kulit kayunya yang diistilahkan sebagai babakan pule pun kerap dipakai untuk kepentingan pengobatan secara tradisional, yakni dijadikan loloh atau jamu. Dari kondisi inilah keluar istilah buke babakan pule yang mengandung arti kias dan ditujukan pada orang yang memiliki kemampuan, senang menolong, dan senantiasa bermanfaat bagi orang lain. Namun, orang tersebut tidak dapat memanfaatkan kemampuan yang ia miliki untuk kepentingan dirinya sendiri.
2: Hah, minggu pagi bawaannya pengen males-malesan terus ya. Eits, coba dengerin ini.

0: menikmatinya. Alkoger suka lagu-lagu lawas era tahun 80 sampai 90-an, sekaligus pengen nostalgia tentang kenangan-kenangan masa sekolah dulu? Harus banget dengerin Beautiful Sunday setiap minggu jam 6 sampai jam 9 pagi. Alkogers juga bisa request lagu lama yang disuka. Ikutan topik nostalgia sidul, informasi jadul yang sudah pasti bikin Alkogers senyum-senyum sendiri teringat masa lalu. Mau kan? Yuk bangun pagi di setiap minggu dan atensi di 96.9 Alkoga Radio Bali.
1: The best oldies in FM stereo.
2: 96.9.

0: 96.9 Elkogar Radio Bali. Elkogers, kita masih dibincang inspiratif asik dan tentunya masih dengan judul topik siaran kita ya, membongkar rahasia di balik label makanan, kimia pangan, kawan atau lawan. Iya. Masih bersama dengan Kak Putri di sini dan ada beberapa pertanyaan juga yang masih menjadi pertanyaan tentunya ya, karena belum dijawab nih Elkogers. Nah, jadi banyak orang nih Kak Putri yang takut sama yang namanya MSG ya. Kalau misalnya bahasanya ibu-ibu rumah tangga, micin. Nah, karena katanya tuh bikin bodoh. Nah, ini mitos apa fakta sebenarnya Kak? Coba bisa dijelaskan.
1: Oke, ini lagi-lagi ya tentang MSG ya, atau monosodium glutamat.
0: Betul
1: guys ya. Jadi ini mitos ya yang sudah terlalu lama beredar ya. Secara ilmiah MSG itu aman kok dikonsumsi dalam batas wajar.
0: Oh, oke. Okay. Ya. Yeah.
1: Glutamat itu sebenarnya asam amino yang memberikan rasa gurih alami alias rasa umami. Mm-hmm. Kan ada biasanya slogan umami. Oh. Sebenarnya ada artinya ya.
0: Oke. Okay.
1: Terus di tomat, keju dan jamur pun sebenarnya sudah ada asam glutamat yang alami ini. Mm-hmm. Makanya di kaldu jamur itu namanya dari bahan dasarnya pasti jamur.
0: Oh, oke. Okay.
1: Karena itu bahan dasarnya ya. Mm-hmm. Yang bikin tidak sehat itu kalau kita makan mie instan atau camilan gurih secara berlebihan. Oh. Ya. Bukan karena MSG-nya merusak otak, tapi karena pola makan kita yang jadi tidak seimbang. Yeah. Seperti itu.
0: Oh, benar. Tapi kalau misalnya kita melihat kan seperti di negara Cina atau Korea, mereka kan mengkonsumsi MSG juga ya dalam memasak.
1: Yeah.
0: Itu banyak orang pinter di sana.
1: Iya, itu karena kita kurang tepat untuk memberikan kadarnya sama pola dari konsumsi kita itu secara berlebih seperti itu.
0: Iya ya, karena semua yang berlebihan itu memang tidak baik ya,
1: iya,
0: Kak ya.
1: Apapun yang terlalu berlebih pasti ada dampaknya.
0: Oke. Baiklah, sudah terjawab Elkogers ya, ternyata itu hanya mitos ya. Intinya semua yang berlebihan itu tidak baik Elkogers. Yang sedang-sedang saja. Lalu Kak Putri, bagaimana nih dengan pemanis buatan seperti aspartam ya? Nah, apakah itu aman buat menggantikan gula nih?
1: Oke, ini aspartam mungkin ada beberapa yang belum pernah mendengar ya. Mm-hmm. Nah, jadi akan saya jelaskan sedikit ya. Aspartam dan pemanis buatan lainnya adalah solusi kimia untuk memberikan rasa manis tanpa kalori tinggi, yang sangat membantu bagi penderita diabetes atau yang sedang diet. Mm-hmm. Ya. Selama produk tersebut sudah lolos uji BPOM, artinya saat tersebut aman dikonsumsi sesuai batas harian yang dianjurkan. Jadi kuncinya kembali lagi, jangan berlebihan.
0: Iya, benar banget. Itu aspartam itu sejenis apakah dia Kak? Maksudnya sejenis cairan kah atau bubuk kah atau seperti apa bentuknya?
1: Ada yang berupa cairan, ada yang berupa bubuk. Kalau memang dibentuk dari bubuk, dia akan produknya adalah bubuk. Tapi kalau memang kita mau cairkan, cukup bubuknya itu kita tambahkan dengan air.
0: Oh gitu. Memang aspartam ini berarti sebuah apa ya bilangnya? Memang pengganti gulakah untuk di makanan dan minuman atau seperti apa? Saya juga karena baru pertama mendengar ini aspartam ini Kak.
1: Bukan pengganti ya, bisa dikatakan lebih penambah. Ya.
0: Oh penambah.
1: Iya penambahan. Jadi kalau misalnya kita lebih teliti untuk melihat di dalam kemasan. Di kemasan apapun kalau memang ada itu kita lihat kandungannya berapa persen. Jadi kalau memang cocok atau tidaknya, baik atau tidaknya bagi tubuh kita, kita harus bisa mengukur dari berat badan kita.
0: Okay.
1: Kira-kira berat badan kita berapa. Mm-hmm. Jadi dikonsumsi dalam per hari kira-kira bolehnya dalam ambang batas berapa.
0: Oh benar, balik lagi Elkogers ya, intinya jangan berlebihan, ada ambang batasnya, disesuaikan dengan tubuh kita masing-masing.

0: 96.9.
1: Hadeh, punya suami persis pan balang tamak, ada aja yang diakalin. Ji, Ji. Mih, Dewa Ratu, kenapa halaman sempit gini dicongcong-congcong? Mau buat apa, Ji?
2: Mau tak jadiin tebu modern, Bu? Tuh, bagus ya. Bisa jadi meja untuk santai juga. Aji gitu loh.
1: Tebel. Duh, Haji, rumah kita tipe 3S gini. Sana-sini sempit. Mana bisa dibuatin begitu?
2: Bisa, Bu. Justru karena sempit tuh kita harus kreatif. Ada selah 80 cm, bisa kita jadikan tebe modern. Pelan-pelan kita sudah nerapin zero waste. Sampah dapur harian kita, sampah ritual kayak canang yang jelas semua adalah organik, celepin dini. Rumah kita bersih dan bisa jadi subur karena menghasilkan kompos.
1: Terus sampah plastik dan anorganik lainnya gimana?
2: Untuk sampah plastik, kita pilih dari rumah dan diproses ke TPS 3R. Hasilnya bisa jadi barang yang bisa mendatangkan fish, cuan. Sampah tuh nggak lagi jadi masalah, malah jadi berkah. Dengan tebo modern, sampah organik bisa jadi pupuk.
1: Wah, kalau begitu tiap keluarga bisa mandiri ya? Nggak perlu tunggu TPA penuh lagi?
2: Betul. Bayangin deh, kalau semua orang ngolah sampah dari rumah, pulau ini bakal tetap bersih, indah, sehat buat anak cucu kita nanti. Daripada protes, ngabisin energi. Mending siapin sampah organiknya biar langsung dimasukin sini.
3: Sampah bukan sekedar dibuang, tapi harus dikelola. Mari kelola sampah dari sumbernya. Bersih dari rumah, lestari untuk Bali. Karena Bali bukan hanya destinasi, tapi rumah kita bersama. Mari kelola sampah dari sumbernya, agar Bali resik, becik, lan acik.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 96.9 FM. 96.9

0: 96.9 Elkoga Radio Bali. Ya Elkogers, kita masih dibincang inspiratif asik. Tentunya masih ada Kak Putri ya di hadapan saya. Masih semangat banget kan Kak?
1: Semangat dong. Wah. Pasti harus semangat ya demi Elkogers.
0: Oi, terima kasih Kak Putri. Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya Elkogers. Dimana kan Kak Putri, ini kan kita sering ya lihat ada beberapa kode aneh nih di komposisi makanan seperti E-number, misal E102 atau E300 gitu ya, E300. Itu sebenarnya kode rahasia atau apa sih Kak Putri? Mungkin bisa dijelaskan ke Elkogers.
1: Oke. Jadi jangan panik dulu ya Elkogers ya. Itu bukan kode racun kok ya. Jadi itu kode E itu adalah sistem penomboran internasional yang resmi atau bisa dikatakan international numbering system ya. Untuk mengklasifikasikan bahan tambahan pangan BTP, dan saya juga sedang memberikan mata kuliah tentang BTP ya, itu namanya bahan tambahan pangan. Misalnya nih, Kanada E300 itu sebenarnya adalah nama keren dari asam askorbat alias vitamin C.
0: Ya,
1: yang dipakai sebagai antioksidan agar makanan tidak cepat tengik atau berubah menjadi warna coklat. Jadi kode itu justru mempermudah standarisasi keamanan pangan dunia. Seperti itu.
0: Iya. Berarti sebenarnya kode-kode itu ada artinya, dan itu bukan kode rahasia atau apa ya. Mungkin jika Elkogers ingin mendalami atau mencari tahu gitu, sebenarnya itu kode bahan-bahan makanan yang dicampurkan ke dalam makanan atau bungkusan tersebut gitu Kak ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Oke, baik. Oke, sekarang pertanyaan selanjutnya nih. Apa sih sebenarnya bedanya pewarna alami dan pewarna sintetik dalam makanan kemasan nih Kak Putri? Bisa gak sih kita membedakan secara kasat mata gitu, atau dari luar tampilannya, oh saya tahu ini nih sintetik, ini buatan, ini alami gitu?
1: Oke, yang membedakan yaitu pewarna alami diambil langsung dari alam. Seperti daun-daunan, dan kulit-kulit buah itu juga bisa ya. Jadi selain dari kulit dan buah, ada juga yaitu namanya kurkumin dari minyak kunyit untuk warna kuning. Atau antosianin dari buah bit ya, seperti ada lagu juga buah bit seperti itu ya, itu dari warna merah. Setelah itu ada karakteristiknya, biasanya warnanya lebih lembut dan aromanya khas. Jadi ciri khas untuk yang alami rata-rata warnanya lebih soft.
0: Ya. Kalau tidak, yang alami ya Kak
1: ya, tidak terang dia. Kalau pewarna sintetik atau buatan dibuat lewat proses kimia, warnanya jauh lebih cerah, stabil saat dipanaskan, dan tidak mengubah rasa makanan. Produsen memakai pewarna sintetik agar tampilan makanan tetap menarik dan konsisten dari waktu ke waktu. Tapi di sini ada ambang batasnya juga ya, apabila menggunakan pewarna seperti itu, dan lebih enak dianjurkan menggunakan pewarna yang alami sih dibandingkan dengan sintetik, karena jangka panjangnya juga pasti akan ada dampaknya. Begitu.
0: Baiklah, berarti intinya balik lagi ke semua yang berlebihan itu tidak baik ya. Dan untuk saran dari Kak Putri Elkogers, untuk pewarna disarankan Anda menggunakan pewarna yang alami daripada yang buatan. Tapi kalau misalnya Anda mengkonsumsi makanan kemasan dengan pewarna sintetik, itu kalau bisa disesuaikan dengan ambang batasnya.

0: 96.9 Elkoger Radio Bali. Ya Elkogers, kita masih ada beberapa pertanyaan nih buat Kak Putri. Masih terkait dengan membongkar rahasia di balik label makanan, kimia pangan, kawan atau lawan. Ya, semoga semuanya bisa terjawab hari ini Elkogers ya. Jadi Kak Putri, bagaimana sih sebenarnya kalau kita bicara tentang zero waste nih ya, atau pemanfaatan limbah, apakah ada peran kimia pangan sebenarnya dalam proses pemanfaatan limbah ini Kak?
1: Oke, terima kasih Kak. Untuk kimia pangan yang ke arah zero waste ya, untuk perannya besar sekali ya. Justru ilmu kimia pangan ini sedang tren bertransformasi ke arah green teknologi.
0: Wah.
1: Contohnya kulit buah-buahan seperti kulit jeruk yang biasanya dibuang begitu saja sekarang bisa diekstraksi menjadi minyak atsirinya atau diambil kandungan pektinnya untuk dijadikan pengental alami, atau bahkan nanoemulsi pengawet alami juga ada ya. Jadi limbah yang tadinya mengotori lingkungan bisa diubah menjadi produk bernilai tinggi.
0: Wah, jadi sampahnya tidak terbuang sia-sia, tidak terbuang percuma ya Kak ya?
1: Iya, kalau misalnya contohnya seperti buah jeruk, okay. Kan dari buah itu ada daging buahnya, ada kulitnya. Itu kalau kulitnya bisa diolah seperti yang tadi saya katakan, untuk daging buahnya bisa kita buatkan dengan produk-produk minuman lainnya seperti itu.
0: Oke, okay. Kalau untuk bijinya sendiri ditanam lagi kah atau seperti apa tuh?
1: Kalau biji bisa ditanam kalau memang senang gini ya, bercocok tanam ya. Tapi kalau untuk dari segi produk bisa, cuma karena biji itu jarang digunakan karena dia kan sedikit. Ya, iya, jadi kalau misalnya kita membuat produk, otomatis kita tujuannya pasti akan memproduksi skala besar.
0: Iya.
1: Nah, yang paling mendekati ya antara dua itu, kalau tidak daging buahnya, yaitu kulit buahnya.
0: Iya, soalnya saya pernah dengar juga ada kulit manggis kini ada ekstraknya.
1: Iya, betul sekali. Itu mengadopsi dari situ juga ya. Oh, jadi karena sudah sekarang banyak sekali ya yang menggunakan kata zero waste. Jadi segala produk kita buatkan yang ada kandungan zero waste-nya seperti buah jeruk, manggis, mangga, pisang ya. Saya juga kemarin dapat melakukan pengabdian itu dari segi buah pisang. Selain buahnya, rata-rata kan kita buat ya paling kalau bukan pisang goreng, ada yang lain, cake itu bisa. Kulitnya itu kita bisa bikin jadi keripik kulit pisang.
0: Wah, kan kalau kulit pisang ini kan dia biasanya agak lengket ya, ada getahnya gitu ya Kak ya. Terus untuk proses biar bisa dikonsumsi itu getahnya dikemanain ini?
1: Nah, dari kulitnya, kulit pisang tersendiri itu kan sebelum kita jadikan keripik, kita kering anginkan dulu. Nah, tipsnya itu agar tidak terasa agak ada rasa pahit dan lengket-lengketnya itu, yang warna putih-putih yang nempel di pisangnya itu loh, nah itu dihilangkan. Jadi kita harus istilahnya balinya dikerik ya, di sendok ya, dikerik kayak gitu. Jadi benar-benar pure dari kulitnya itu. Nah setelah dikering anginkan, jadi nanti sudah agak kering. Ini untuk skala rumah tangga ya, karena kalau misalnya skala lab dia pasti akan ada alatnya seperti contohnya kayak pengovenan dan segala macam. Kalau kita di industri rumah tangga paling kita menggunakan kering anginkan di sinar matahari. Nanti kalau bisa sudah kering, tidak ada kandungan airnya ataupun ada sedikit juga gak apa-apa sih, langsung digoreng. Kalau misalnya mau ditambahkan dengan rasa-rasa, bisa dibaluri dengan tepung seperti itu.
0: Berarti enak ya sebenarnya kalau misalnya kita mengambil jurusan kimia atau lebih mendalami soal kimia ini ya Kak ya. Jadi kita kayak lebih paham ketika ada mungkin tumbuhan atau mungkin buah-buahan ya, apapun itu yang sifatnya hidup gitu ya Elkogers ya, dan setelah kita makan kita buang gitu, ternyata itu bisa dikelola atau diolah lagi menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat gitu ya.
1: Betul sekali,
0: luar biasa ya. Untuk Anda, apakah ada yang ingin berkuliah di jurusan kimia?
1: Ayo kita kuliah ya di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi ya Elkogers.
0: Benar banget. Nah Kak, masih ada beberapa pertanyaan nih. Bagaimana sih sebenarnya cara yang paling gampang buat kita sebagai orang awam lah ya, untuk tahu kalau zat kimia di makanan yang kita beli ini aman gitu loh untuk kita konsumsi? Kan pasti banyak banget orang yang worry ya ketika kita berbelanja, oh ada zat kimianya nih, ya ampun aman apa enggak gitu. Mungkin bisa dijelaskan Kak?
1: Oke, begini ya, Kus ya. Jadi saya ingin merubah paradigma ya. Rata-rata mahasiswa kita itu, jangankan mahasiswa ya, para-para siswa yang masih SMA pasti mendengar kata kimia itu, waduh, kok kimia ya. Di awal itu sudah merasa berpikir kimia kok berat sekali. Nah, kita adik-adik yang mendengar di sini lebih bisa, lebih bijak ya untuk merubah pola pikir seperti itu, bahwa kimia itu tidak seseram, setakut yang seperti kalian pikirkan
0: ya, itu ya.
1: Ya, jadi kalau di kimia itu banyak hal yang bisa kita pelajari ya. Contohnya salah satunya dengan tatanan seperti orang awam yang kita tahu untuk zat kimia makanan yang kita beli itu aman atau tidak, kita menggunakan rumus paling mudah yang wajib, yaitu dengan cek klik namanya. Okay. Itu klik itu adalah singkatan ya, ada K, L, I dan K. Yang pertama untuk cek kemasan ya, pastikan tidak rusak atau penyok, itu yang paling standar sekali. Dan yang kedua dari L, cek label, baca komposisinya ya. Dan yang ketiga ada cek izin edar ya, pastikan ada nomor registrasi BPOM atau PIRT-nya. Dan yang terakhir adalah cek kadaluarsanya. Jadi kita lihat dulu apakah kemas-kemasan tersebut kadaluarsanya aman atau tidak. Kalau sudah ada izin resmi dari BPOM, artinya bahan kimia pangan di dalam sudah dihitung dengan sangat teliti agar aman masuk ke dalam tubuh kita.
0: Oh gitu, keren banget Elkogers. Jadi untuk Anda yang masih takut nih dalam membeli makanan kemasan Elkogers ya, gak usah takut-takut, aman aja, karena kita sudah diberikan pengetahuan nih sama Kak Putri, yaitu cek klik ya. Klik K-nya kemasan, L-nya cek label, I-nya izin edar, dan K-nya kadaluarsa. Benar begitu Kak Putri?
1: Betul sekali Kakak Cantik.

0: 96.9 Elkoga Radio Bali. Ya Elkogers, kita masuk di sesi terakhir nih. Dan tentunya ini pertanyaan terakhir juga untuk Kak Putri nih, Kak Putri ya.
1: Okay.
0: Jadi Kak Putri, benar gak sih sebenarnya kalau makanan yang memakai pengawet kimia itu pasti minim nutrisinya, alias sedikit sekali, tidak ada kekuatan yang ada di dalam situ gitu. Mungkin bisa dijelaskan Kak Putri.
2: Tidak selalu ya Kak ya. Pengawet kimia murni bertugas untuk menghentikan mikroorganisme, contohnya seperti jamur dan bakteri, agar tidak merusak makanan. Proses berkurangnya nutrisi itu biasanya terjadi karena proses pengolahan suhunya, misalnya digoreng atau dipanaskan terlalu lama. Bukan karena keberadaan zat pengawetnya ya, tapi beberapa makanan kaleng justru nutrisinya tetap terjaga dengan baik karena dikunci rapat setelah proses sterilisasi.
0: Oke, berarti memang tidak selalu makanan yang menggunakan pengawet kimia itu tidak ada nutrisinya atau minim gitu ya.
2: Iya.
0: Seperti mungkin makanan

0: makanan bayi gitu ya kak ya. Makanan bayi itu kan dia kan hitungannya makanan dalam kemasan ya. Masa makanan itu tidak ada nutrisinya untuk bayi kan pasti ada gitu ya
1: kak.
0: Betul
1: sekali.
0: Oke. Jadi untuk Anda Elkogers misalnya Anda memiliki anak dan mungkin tidak sempat untuk memasak saat itu juga, gak apa-apa sebenarnya beli makanan kemasan. Tapi ya kalau misalnya bisa masak ya lebih baik masak begitu ya.
1: Mengurangilah setidaknya ya, tidak langsung cut. Kita yang alami-alami tidak kita konsumsi langsung beralih ke yang kemasan itu juga tidak baik seperti okay. itu.
0: Jadi harus ada ini tahapan-tahapannya ya, perlahan.
1: Iya, betul sekali.
0: Oke, Kak Putri. Nah, pertanyaan terakhir nih Kak Putri. Apa tips terbaik untuk Elkogers nih ya pendengar radio dalam menyikapi produk kimia pangan ini?
1: Oke, tips terbaiknya dari saya ini ya adalah jangan takut tetapi tetap bijak.
0: Wah.
1: Ya. Semua hal di dunia ini adalah kimia ya. Dari pakaian kita, tubuh kita, segala macam itu ada kandungan kimianya ya.
0: Betul.
1: Bahkan air yang kita minum, ada yang tahu air itu senyawanya apa?
0: H2O.
1: H2O ya. Bahan tambahan pangan kimia dibuat untuk membantu hidup kita lebih praktis. Tapi kepraktisan itu bukan berarti kita harus terus praktis ya. Ada beberapa tahapan yang memang dari awal kita harus menggunakan yang pure alami. Seperti tadi pembuatan dari segi bahan makanan yang pewarna itu lebih cocok dan lebih aman untuk anak-anak menggunakan pewarna alami ya. Selain itu yang terpenting, variasikan makanan kita ya. Jangan setiap hari hanya makan makanan instan kemasan. Tetap seimbangkan dengan real food seperti sayuran, buah-buahan segar, dan yang terpenting adalah air putih yang cukup agar tubuh kita tetap prima.
0: Nah, itu dia tips dari Kak Putri Elkogers ya.
1: Betul sekali.
0: Jadi Anda harus mencoba memvariasikan makanan Anda Elkogers. Jangan mentang-mentang Anda mahasiswa gitu budget pas-pasan terus setiap hari mie aja gitu. Sebenarnya mie boleh dikonsumsi ya Kak Putri ya.
1: Boleh. Asalkan kita harus tahu misalnya hari ini kita makan mie, entar siang makan mie lagi, sore makan mie lagi ya, itu namanya berlebih ya Elkogers ya. Jadi yang lebih aman itu apabila kita selang-selingkan lah setidaknya paling cocok dengan tubuh yang apabila dengan berat yang di bawah 50 kilo seminggu sekali ya. Kalau misalnya sudah terlalu sering itu nanti akan tertimbun dan memiliki efek yang tidak baik.
0: Oke, efek jangka panjangnya tidak baik ya, Kak Putri ya. Oke, Elkogers, itu tadi dia bincang-bincang inspiratif asik kita bareng Kak Putri. Semoga apa yang sudah kita bincang-bincangkan tadi dapat bermanfaat untuk Elkogers yang sedang mendengarkan di sore hari yang cukup cerah ini. Mungkin Kak Putri ada pesan-pesan terakhir dan mungkin ada nih himbauan untuk adik-adik untuk tidak takut berkuliah di jurusan kimia nih, nah atau di jurusan yang memang mengandung hal-hal kimiawi.
1: Ya. Oke, baik para Elkogers ya. Jadi saya ingin memberikan beberapa tips dan trik ya terkait kimia pangan. Kalau kimia pangan itu apabila kita terapkan dengan hal yang positif, dia akan menjadi dampak yang baik ya. Jadi apabila nanti adik-adik ingin berkuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi dengan prodi Teknologi Pangan, bisa bertemu dengan saya dan saya akan kupas habis ya tentang kimia pangan yang bernilai positif dan bagi kesehatan itu aman seperti itu.
0: Nah, untuk Anda nih sangat cocok Elkogers yang sangat memperhatikan gaya hidup sehat ya. Jadi Anda bisa mengetahui tidak semua yang namanya kimia itu buruk Elkogers. Ya, itu tadi hasil bincang-bincang kita Elkogers ya. Terima kasih banyak Kak Putri sudah berkunjung sore hari ini. Terima kasih juga sudah memberikan banyak ilmu pengetahuan ya sore hari ini dari waktunya Kak Putri di mana yang lumayan cukup padat
1: ya, dari pagi.
0: Dari pagi ya. Terima kasih Kak Putri, sehat-sehat selalu. Dan untuk Elkogers yang sudah dengerin bisik dari tadi ya, terima kasih juga sudah atensi bareng kita berdua dari jam 3 sampai jam 4 sore kali ini. Dan selanjutnya jangan kemana-mana karena ada yang mau request-request lagu, langsung aja kita stay tune di Sunset Program.

96.9 Elkogel Radio Bali masih ditemani sama Desta Arita di Sunset Program kali ini. Untuk Anda yang pengen request-request lagu atau titip-titip salam, langsung aja Elkogers ya. Kita tunggu sampai jam 6 sore nanti.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Elkogar Radio Bali. Gimana Elkogar, sudah pada requestan belum nih? Wah, kalau dicek-cek sudah pada ramai nih Elkogers ya. Banyak banget requestan sama pesan-pesan yang masuk di WhatsApp-nya Elkogar Radio Bali. Jadi untuk Anda yang mau ikut gabungan juga, Anda bisa langsung WhatsApp di 081236155969 atau bisa juga di Instagram-nya Elkogar Radio Bali di @elkogafm dan di Facebooknya di Elang Kosa Gagana. Langsung aja kita bacain requestan yang udah masuk kali ini dari Madhendra ya, dari Desa Tua Marga Tabanan present. Wah, request lagunya Utopia Bendera. Kirim salam buat aku yang lagi pasang bendera The Big. Wah, buat bosku makasih dan selamat bertugas. Tapi Utopia ini kayaknya tidak ada lagu bendera ya. Saya cek tadi mungkin lagunya Coklat kali, tapi tetap saya putarkan saja lagunya Coklat nih ya. Selanjutnya ada juga Dek Ita dari Karangasem nih. Selamat sore Kak Desta, selamat sore Dek Ita. Saya mau request lagunya JCG yang Flashlight Kak, titip salamnya buat bapak yang masih di kebun cepat pulang. Ya, bapak itu bapaknya Dek Ita, dititipin salam dari anaknya, katanya yang lagi di kebun cepat pulang. Oke, siap. Langsung aja kita dengerin satu lagu dari Coklat, Bendera.

0: Denpasar Bali. Inilah Elkoga FM.
1: Halo.
2: Halo Ayu, gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel, udah nih Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
3: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
2: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
2: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Wah, aku baru tahu loh kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye!
2: Tunggu! Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
4: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun nggak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!

96.9 Elkoga Radio Bali. Satu lagu dari JCG Flashlight sudah diputarkan ya. Tadi requestan dari Deita di Karangasem. Bapaknya udah pulang, Dek. Oke, kita lanjut Elkagers. Ada yang ikut gabungan juga nih di Facebook ya. Ada Komang Aryani. Sore Bagas ganteng. Waduh, Bagasnya lagi gak ada Elkagers. Lagi ada Desta Arita yang kece. Menemani ruang dengar Anda tentunya di Sunset Program kali ini ya. Tapi gak apa-apa, saya tetap bacakan pesan dari Komang Aryani ini. Sore Bagas ganteng, saya dari Denpasar Sanur Kaja hadir. Request lagunya Pitbull featuring Neo Afrojack, Give Me Tonight. Oke, siap buat sahabat Elkoga. Bagas ganteng, makasih ya sisi, spasibo dan arigato gozaimasu. Wih, panjang sekali salamnya ini buat Bagas ganteng. Tapi sayang Bagas gantengnya lagi gak ada, tapi gak apa-apa ya, lagunya tetap akan saya putarkan untuk Komang Aryani. Lanjut lagi ada dari Kadek Hendra ini. Selamat sore Bagas ganteng. Ini kenapa pada bilang Bagas ganteng semua ya? Ya memang penyiar kita yang satu ini cukup ganteng ya, Elkogres. Dari Denpasar Sanur hadir, siap request lagunya Coldplay yang Adventure of a Lifetime. Oke, buat sahabat teman-teman Elkogers Bagas ganteng, terima kasih, siap saya akan putarkan juga meskipun itu tip salamnya buat Bagas ganteng ya. Langsung aja kita dengarkan dulu satu lagu dari Pitbull featuring Neo Afrojack and Nayer, Give Me Tonight. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life. Pitbull.

0: Denpasar, Bali. Inilah Elkoga FM.
1: PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
2: Dengan penempatan di Head Office Klendis, Toko Klendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulu Indah, Pemogan, dan lainnya. Toko Klendis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, dan Keramas. Toko Klendis Area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua. Toko Klendis Area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung. Toko Klendis Area Tabanan, Toko Klendis Area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
1: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
3: bulan Juli 2026.
1: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis lantai 3 Misanto Cavidalo di cabang Klendis terdekat atau melalui email ke recruitmentklendisbali@gmail.com.
2: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendisgrosirbali.

Adventure of a Lifetime, 96.9 LKGL Radio Bali. Satu lagu dari Kadek Hendra tadi ya, requestannya Kadek Hendra sudah kita putarkan LKGers. Ya memang setiap hidup itu merupakan petualangan, pasti. Jadi ketika Anda hidup pasti akan mengalami petualangan hidup LKGers ya. Nah, salah satu petualangan dalam hidup yang Anda rasakan pasti memanajemen diri Anda sendiri. Dari diri Anda sendiri, lalu Anda baru bisa memanajemen hal-hal di luar diri Anda, mungkin pekerjaan Anda, misalnya keluarga Anda, LKGers ya. Nah, untuk itu, apapun cita-cita Anda nantinya, memang ada satu hal yang selalu dibutuhkan dalam kemampuan, yaitu kemampuan mengelola atau memanajemen sesuatu. Karena itu saya punya informasi LKGers, dan tentunya menarik banget, dari salah satu kampus manajemen terbaik di Bali, yaitu STIMI Handayani, the first and the best manajemen kampus in Bali. Nah, pernah gak sih Anda kepikiran gitu LKGers ya, sebenarnya ilmu manajemen itu adalah salah satu ilmu yang paling luas banget manfaatnya. Mau kerja di manapun, hampir semuanya perlu kemampuan manajemen yang baik. Mau jadi ASN, kerja di perusahaan, berkarir di dunia industri, sampai punya usaha sendiri sebagai pengusaha, semuanya itu perlu ilmu manajemen yang baik. Nah, kalau bicara kampus manajemen di Bali, STIMI Handayani ini merupakan salah satu kampus yang sudah legend banget LKGers. Jadi berdiri sejak tahun 1979, STIMI Handayani menjadi kampus manajemen pertama di Bali yang konsisten dan fokus di bidang ilmu manajemen. Bukan cuma legend karena usianya nih, tapi juga karena kualitas alumninya, di mana banyak banget lulusan dari STIMI Handayani yang kini sukses berkarir di instansi pemerintahan, perusahaan swasta, dunia industri, hingga menjadi pengusaha di Bali maupun di luar Bali. Nah, kenapa nih bisa sukses nih LKGers sampai sekarang alumni-alumninya ya? Karena kan di era digital seperti ini ya, dengan kecanggihan AI dan teknologi digital lainnya yang canggih-canggih pokoknya, semuanya tetap membutuhkan ilmu manajemen. Teknologi memang terus berkembang, tetapi tanpa kemampuan mengelola, tentunya hasilnya tidak akan maksimal ya. Nah, lokasinya STIMI Handayani ini juga strategis banget LKGers, di pusat kota Denpasar, tepatnya di Jalan Tukat Banyusari, nomor 17 di ujungnya Jalan Sudirman ya, dekat SMA Negeri 2 Denpasar atau Resman yang biasa kita kenal. Jadi untuk Anda habis kuliah mau pergi ke mall, mau nugas, mau nongkrong, atau langsung berangkat kerja nih, semuanya gampang banget LKGers, tinggal sat-sat sampai deh di lokasi Anda, karena kan di pusat kota ya, gampang jadinya. Yuk LKGers, saatnya Anda menjadi bagian dari kampus manajemen yang sudah terbukti nih kualitasnya. STIMI Handayani, legend kampus manajemen di Bali, siap mengantar Anda menuju masa depan yang lebih baik. Untuk informasi dan pendaftaran, Anda bisa langsung menghubungi ke nomor WhatsApp 0821-4566-6199. Sekali lagi ya, di nomor 0821-4566-6199.

96.9 Elkogal Radio Bali, tertawan hati. Waduh, jika Anda sudah jatuh cinta kepada seseorang, lalu hati Anda tertawan lama dan susah sekali lepas dari orang tersebut, nah itulah yang disebut tertawan hati. Karena Anda susah gitu ya untuk menyerah ataupun melepaskan dia gitu. Tapi berusahalah Elkogers, jika memang dia tidak dijodohkan atau mungkin memang dia tidak ditakdirkan untuk Anda gitu ya. Jangan memaksakan hal yang tidak bisa dipaksakan gitu. Cukup diperjuangkan. Jika perjuangan Anda sia-sia, berarti itu bukan memang jalannya. Ada jalan lain mungkin yang lebih indah jika Anda mencoba di kesempatan lain atau di orang lain gitu ya, Elkogers ya. Wah, bijak sekali saya sore hari ini. Ya Elkogers, kita masih lanjut nih, masih ada yang ikutan gabungan. Ada dari Indra. Sore Bagas. Wah, semua bilang Bagas ini ya. Ada Desta di sini. Selamat sore, hadir nge-request lagunya Ran Dekat di Hati buat sahabat Elkoga. Terima kasih buat Bagas ganteng ini. Bagas ganteng terus kenapa ya ini ya? Oke, siap, ditunggu requestannya Ran Dekat di Hati ya. Ada juga yang ikutan gabungan dari Adi Suputra nih, dari Adi Suputra Jagepati Abian Semal. Oke. Tadi talk show-nya sangat luar biasa. Wah, terima kasih. Bisakah request lagunya Widi yang Fiera Tail, judulnya Rasa Ini. Seperti tadi sudah diputarkan untuk Adi Suputra ya. Selamat menikmati, tadi sudah diputarkan oleh saya untuk Adi Saputra. Baiklah, kalau begitu Elkogers, kita langsung dengarkan saja satu requestan dari ke Adi, siapa tadi? Oh, dari Indra. Dari Indra, Ran Dekat di Hati.

96.9 Elkoga Radio Bali, Salon 7 dengan lagunya Sevia. Ya Elkogers, ini merupakan satu requestan ya, lagu dari Alex yang ada di Tabanan. Katanya Alex nih, lagu ini spesial kak buat seseorang yang sekarang sudah dimiliki oleh orang lain. Waduh, lewat lagu ini katanya Alex mau titip satu pesan nih buat si doi, kalau memang sudah bahagia dengan pilihanmu, jangan mampir terus di pikiranku. Biar aku juga bisa belajar mengikhlaskan katanya. Semoga pesan tadi sampai ya Alex ya, ke seseorang yang mungkin sedang mendengarkan juga radio yang sama dengan apa yang Anda dengarkan gitu. Dan buat Elkogers yang mungkin punya cerita yang sama, semoga waktu bisa jadi obat terbaik untuk Anda ya. Move on Alex, karena dia sudah milik orang lain. Oke Elkogers, ada lagi yang ikut gabungan nih bareng kita ya. Dari siapa nih? Dari bentar. Oh, dari Stan di Jakarta Selatan. Wow, sampai Jaksel juga ngedengerin ini ya, luar biasa. Kak, request lagunya Hindia yang Cincin. Oke, siap. Salamnya buat penyiarnya aja, udah lama banget gak ada kabar. Semoga selalu bahagia dan tetap hot. Wow. Lucu banget nih ya, udah lama banget gak ada kabar, perasaan ada terus ini, saya siaran rajin banget. Oke, untuk Stan langsung saya putarkan satu lagu dari Hindia, Cincin.

96.9 Elkoga Radio Bali. Untuk Anda Elkogers yang mungkin saat ini sedang mencari tempat kuliah ya, dan ada ketertarikan atau minat nih di pertanian, sains maupun teknologi, daripada bingung mencari tempat kuliah di mana, Elkoger saya rekomendasikan untuk Anda berkuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa atau UNWAR. UNWAR sendiri ini bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa dan merupakan pilihan logis untuk Anda yang ingin sekali nih memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Karena kan pertanian modern saat ini tidak hanya tentang bercocok tanam saja ya Elkogers ya, tetapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik sekali nih dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi tentunya. Nah, di FPST UNWAR ini ada 4 program studi yang sudah terakreditasi unggul atau sudah terakreditasi A yang bisa Anda pilih ya. Yang pertama ada program studi agroteknologi berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura perkebunan pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap guna menunjang pengembangan pariwisata. Selanjutnya ada juga program studi peternakan yang mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, antara lain teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Lalu ada juga teknologi pangan dan hasil pertanian Elkogers. Program studi yang satu ini berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan, termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Dan program studi yang terakhir nih, ada program studi manajemen sumber daya perairan atau perikanan. Ini berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs. Nah, prinsip SDGs ini nantinya akan diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Wah, sudah banyak sekali ya sebenarnya keunggulan dari FPST UNWAR ini. Selain itu Elkogers, Anda harus mempertimbangkan juga ya, selain program studinya yang sudah terakreditasi A, ternyata staf pengajarnya ini terdiri dari dosen tetap loh, dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Nah, Anda juga bisa menengok fasilitas kampusnya di mana kelasnya itu bersih banget dan ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitiannya juga lengkap banget, serta free wifi dengan akses internet yang super cepat. Wah, sepertinya Anda tidak perlu berpikir terlalu lama lagi Elkogers ya. Anda bisa memutuskan sekarang juga, segera daftarkan diri Anda atau mungkin keponakan Anda, anak Anda, kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Untuk informasi lebih lengkapnya Elkogers, Anda bisa browsing ya atau klik di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa juga menghubungi Bapak Insinyur Iwayan Sudiarta MP di nomor 081338665310 atau bisa juga dengan Bapak Dr. Inengah Mulyarta SSI MSI di nomor 081 3385765 47.

0: 96.9
1: Perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
2: Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Klandis Grosir, memang komplit dan murah, cuy.
1: Harganya grosir. Iya, kalau gitu, ayo kita borong semua.
2: Borong? Iya, ayo kita borong semua.
3: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Klandis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Klandis Grosir terdekat. Untuk informasi berlanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Perlengkapan bayi, ya Klandis Grosir, terlengkap dan termurah.
5: PT Klandis Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
6: Dengan penempatan di Head Office Klandis, Toko Klandis Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulung Indah, Pemogan dan lainnya, Toko Klandis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud dan Keramas, Toko Klandis Area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, Toko Klandis Area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh dan Dalung, Toko Klandis Area Tabanan, Toko Klandis Area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
5: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
7: bulan Juli 2026.
5: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klandis, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klandis terdekat, atau melalui email ke recruitmentklandisbali@gmail.com.
6: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklandis dan di @klandisgrosirbali.

96.9 Elkoga Radio Bali. Manusia bodoh, ini salah satu requestan dari Prasuti ya. Sore Desta tadi beliau bilang request lagunya Manusia Bodoh yang ada band. Sudah saya putarkan, semoga puas ya dan selamat menikmati juga tentunya. Oke, kita lanjut lagi. Elkogers, masih ada yang ikutan gabungan nih dari Bunda Eli Lastra di Lulu. Hadir katanya. Wah, terima kasih Bunda. Selamat sore Desta Arita, selamat sore juga Bunda. Request lagunya Any Many yang by Justin Bieber and Sean Kingston ya. Sean Kingston, oke. Salamnya buat anak-anak Bunda aja, Mas Wangga, Mbak Amel, Mbak Putri, juga Mas Diva, bungsunya Mama. Kalian anak-anak hebatnya Mama, sehat-sehat dan sukses selalu. Doa Mama buat kalian, amin. Ah, jadi terharu sayanya Bunda. Semoga salamnya sudah tersampaikan kepada anak-anaknya Bunda ya. Untuk Desta, terima kasih. En Rahayu, Rahayu juga Bunda Eli Lastra. Langsung aja kita putarkan ini ya, satu lagu dari Justin Bieber featuring Sean Kingston yang Any Money. Chick by her toe. If she holler, if she holler, let her.

96.9 Elkoga Radio Bali. Pergilah kasih, semoga kamu selalu bahagia walaupun kita akhirnya memilih jalan masing-masing ya. Dan itu merupakan satu requestan dari Rani di Denpasar ya. Katanya Rani pengen dengerin lagunya The Massive nih kak, yang Pergilah Kasih. Dan kalimat tadi juga dari Rani nih, katanya lagu ini buat seseorang yang pernah jadi bagian penting dalam hidupnya. Waduh Rani, dalam banget Rani. Semoga kamu bisa move on dan tidak selalu dibayang-bayang oleh dirinya lagi ya. Semoga kamu menemukan seseorang yang lebih berarti dan lebih mampu untuk berdiri di samping kamu, kalau bisa selamanya gitu. Wah. Oke, kita lanjut lagi. Elkogers masih ada ikut requestan ini di WhatsApp ya. Ada Kevin di Badung. Oke, selamat sore Kevin. Request kak lagunya Bruno Mars yang Just The Way You Are. Oke siap, katanya lagu ini saya persembahkan untuk seseorang yang diam-diam selalu bikin hari saya lebih berwarna. Uhuy. Kevin cuma mau bilang jangan pernah berubah karena kamu sudah luar biasa apa adanya. Oke siap, langsung aja kita putarkan untuk Kevin buat seseorang itu ya. Bruno Mars, Just The Way You Are.

96.9 El Kogar Radio Bali. Yo Venuno tanpa cinta. Ya memang El Kogar sih ya, ketika kita memiliki seseorang di masa lalu dan setelah dia pergi menyisakan suatu hal yang membekas gitu ya, kenangannya di hati kita, di pikiran kita, atau kadang terasa ketika Anda mendengarkan lagu ini, Anda malah mengenang dirinya. Itu bisa banget El Kogersia. Tapi dari semua hal yang pernah dilewatkan, terima kasih pokoknya untuk semua kenangan yang pernah hadir El Kogersia. Semoga kita sama-sama menemukan kebahagiaan meski bukan bersama lagi. Begitulah kurang lebih untuk Anda yang pernah memiliki kenangan bersama orang yang Anda sayangi atau mungkin orang spesial di masa lalu Anda, El Kogersia. Tadi satu lagu dari Yovie Nuno Tanpa Cinta adalah requestan dari Maya di Puleleng. Katanya mau request lagunya Yovie Nuno Tanpa Cinta. Titip salam untuk dia yang sudah lewat waktu itu, Kak. Okay. Ini udah lewat gimana nih? Maksudnya udah lewat hubungannya kan? Sudah selesai gitu maksudnya ya. Oke, siap, semoga terhibur dan lagunya nyampe ke hatinya Maya tentunya ya. Dan masih ada juga yang ikut gabungan El Kogers dari siapa nih? Oke, dari Nadia di Tabanan. Kak, request lagunya Done Maula yang Bercinta Lewat Kata. Wah, sudah diputarkan tadi ya Kak. Mungkin bisa request lagu yang lain lagi ya. Oke, kita cari-cari lagi nih, masih banyak sebenarnya El Kogers pada requestan sore hari ini. Apakah Anda sedang slow sekali hari ini, El Kogers? Oke, ada nih satu requestan ya dari Ayu di Gianyar. Kak, request lagunya Midnight Quick and Rocket Rock. Oke, ingin hilang ingatan. Oh, Rocket Rockers ingin hilang ingatan. Siap. Untuk salam-salamnya buat kakaknya aja, semangat hari ini Kak siarannya, semoga lancar ya. Terima kasih ya Ayu. Langsung kita putarkan satu lagu dari Rocket Rockers, Ingin Hilang Ingatan.

lalu datang dalam hidup saya, karena biasanya sial tidak ada dalam kalender. Iya, siap Citra, akan diputarkan langsung lagunya. Mahal ini yang sial untuk kamu supaya tidak terkena sial.

0: 96.9 El Koger Radio Bali. Itu dia satu lagu dari Mahalini. El Koger sial untuk Citra yang ada di Denpasar. Selamat menikmati ya Citra. Dan gak kerasa El Koger sudah 2 jam saya menemani Anda di Sunset Program kali ini. Terima kasih untuk yang semua sudah pada ikut gabungan ya. Lagu-lagunya semoga sudah saya putarkan semua, tidak ada yang terlewat. Dan pesan-pesannya semoga sampai juga kepada pendengar yang Anda tuju, mungkin El Kogers. Oke, El Kogers, langsung aja. Jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Desta Arita pamit undur diri. Selamat sore, selamat beraktivitas, and goodbye.
1: Radio.

0: tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda. Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi.

96,9 FM El Koga Radio Bali. Balik lagi ya bareng Arya Uja di sini yang akan menemani 2 jam Anda sampai pukul 8 malam nanti. So, stay tuned guys.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96,9 FM El Koger Radio Bali. Hai hai, halo El Kogers. Balik lagi ya bareng Arya Wijaya di sini yang tentunya akan menemani 2 jam Anda sampai pukul 8 malam nanti di ajang Home Sweet Home ya. Lebih tepatnya di hari Kamis tanggal 23 Juli 2026. Yang dimana entar nih selama 2 jam ke depan nanti Arya akan membahas soal tips-tips dan informasi tentang cinta El Kogers. Dan selain juga Arya memberikan tips dan informasi, Arya akan memutarkan lagu-lagu acik koleksi El Kogers Radio Bali dari Belantika Indonesia. Jadi bagi El Kogers nih yang penasaran, Arya akan memberikan atau memberitahukan tentang tips-tips apa aja atau informasi apa aja. Penasaran deh, Arya bakal menjelaskan apa aja. Tetap stay tune di El Kogers Radio Bali sampai pukul 8 malam nanti.

96,9 FM Elkoga Radio Bali. Masih balik di Home Sweet Home ya Elkogers, dimana akan menemani sore Anda. Jadi untuk Elkogers nih, pernah gak sih kayak ngerasa udah merhatiin pasangan banget, tapi dia kok kayak ngerasa kurang disayang? Well, pemicunya mungkin ada di love language yang berbeda ya Elkogers. Jadi menurut Dr. Gary Chapman dalam bukunya The Five Love Languages, setiap orang punya bahasa kasih atau love language utamanya sendiri. Mulai dari words of affirmation, quality time, receiving gift, act of service, sampai physical touch. Jadi daripada mikir dia enggak peka, coba deh dicek dulu bahasa cintanya sama kayak Anda atau enggak. Tetap stay tune ya, dear Cougars, karena kita akan membahas tentang percintaan lagi setelah ini.

96,9 FM El Kogar Radio Bali. Bagi El Kogars nih yang kadang kayak bingung gitu ya, mending kita nyari jurusan apa sih, kita nyari buat di fakultas apa sih, yang dimana dalam jurusan ini itu tuh banyak gitu, maksudnya tuh pilihan kerjanya tuh bisa kemana-mana. Nah, El Kogars pada nyadar gak sih bahwa sebenarnya ilmu manajemen itu adalah ilmu yang berdimensi paling luas. Jadi bisa dipakai di kerja di mana-mana ya, dan di berbagai bidang apa aja. Entah itu jadi pegawai negeri, pegawai perusahaan, bahkan ilmu membuat bisnis sendiri alias sebagai pemilik bisnis atau wirausaha. Dan tahukah El Kogars, kampus manajemen terbaik di Bali adalah STIMI Handayani yang memiliki kepanjangan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani. Kampus atau sekolah tinggi manajemen terbaik di Bali, yang pertama, yang paling legend, yang paling fokus, paling spesialis, dan konsisten pada ilmu manajemen, berdiri tahun sejak 1979. Kampus legend dan terkenal yang alumni-alumninya terbukti sukses. Terserap di berbagai bidang pekerjaan, pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha-pengusaha sukses di Bali dan luar Bali. Kenapa? Ya, karena ilmu manajemen diperlukan dalam pekerjaan apapun. Bahkan di bidang AI dan teknologi digital tercanggih pun ya, El Kogars, harus di-manage dengan baik berdasarkan ilmu manajemen yang lengkap dan terbukti efektif. Lokasi kampus STIMI Handayani ada di pusat kota Denpasar ya. Lebih tepatnya di Jalan Tukat Banyusari nomor 17 Denpasar, yang dimana di ujung Jalan Sudirman Denpasar dekat dengan SMAN 2 Denpasar. So, abis kuliah mau nge-mall, mau nugas, mau hangout, bahkan mau kerja, gampang, tinggal satset dari kampus STIMI Handayani, gampang kemana-mana. Jadi ayo buruan daftar ya. Untuk info pendaftaran bisa melalui WhatsApp 082-145-666-199. Sekali lagi ya, 082-145-666-199.

96,9 FM Ekoger Radio Bali. Hayu, siapa nih Ekogers yang sekarang nih kan hampir-hampir akhir bulan ya Ekogers, yang skincare-nya udah habis nih. Dan tetap aja gitu kayak bingung, aduh pengen beli skincare lagi nih karena udah habis. Tapi kalau misalnya beli skincare banyak-banyak, nanti bisa-bisa boros nih, pengeluaran jadi makin banyak. Kalau Arya mau merekomendasikan Ekogers untuk beli di Clandys Grocery ya Ekogers, karena di Clandys Grocery ini nggak cuman menyediakan perlengkapan rumah tangga, tapi juga menyediakan skincare juga nih Ekogers. Jadi ini Arya akan membacakan beberapa produk yang lagi promo di Clandys Grocery ya. Jadi yang pertama ada kapas facial cotton clinic 400 sheet mendapatkan potongan harga sebesar Rp1.700. Lalu untuk selanjutnya ada Paseo Wipes Baby Gazette Jojoba 50S mendapatkan potongan harga sebesar Rp2.000. Lalu ada juga Shinzui Body Scrub Matsu 200 gram mendapatkan potongan harga sebesar Rp2.400. Dan untuk selanjutnya ada Nola Gluten Free Caramel Straw Cookies 75 gram puff mendapatkan potongan harga sebesar Rp2.500. Dan yang terakhir ada Magnum Mini Classic Amber 6x45 mili mendapatkan potongan harga sebesar Rp11.000. Dan masih banyak produk-produk yang lagi promo di Clandys Grocery ya Clogers. Jadi bagi yang penasaran yang promo-promonya apa aja, pasti banyak banget dan selalu setiap hari ada promo Clogers. Jadi bagi Clogers nih yang mau pulang kayak ngelihat Clandys Grocery, langsung aja ke Clandys Grocery. Karena Clandys Grocery yang terlengkap dan yang termurah.

0: 96.9.
1: Sakitnya tuh di sini.
2: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
1: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
2: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
1: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
2: Klendy Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
1: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendy Smart sekarang ya, buat borong-borong.
3: Di Klendy Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendy Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Ingin belanja murah dan nyaman, Klendy Smart pilihan yang termurah.
5: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean?

0: Batu Bulan Kangin Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
1: Dari Kecubung 27 dan Pasar Bali, inilah Elkoga FM.

96,9 FM El Koger Radio Bali. Gak terasa ya, Arya sudah menemani Anda selama 1 jam nih, sampai pukul 7 lewat 1 menit waktu El Koger Radio Bali. Ya, dimana selama 1 jam kebelakang tadi Arya sudah memberikan informasi dan tips untuk El Kogers tentang percintaannya, El Kogers. Tapi jangan khawatir ya El Kogers, tenang aja, Arya akan tetap menemani Anda selama 1 jam ke depan nanti sampai pukul 8 malam. Jadi bagi El Kogers nih yang penasaran, Arya akan memberikan tips dan informasi apa aja tentang percintaan, tetap stay tune di El Koger Radio Bali sampai pukul 8 malam nanti.

96,9 FM Elkoger Radio Bali. Elkogers, tahu enggak sih kalau pertengkaran itu sebenarnya wajar dalam hubungan? Tapi ada hitung-hitungannya ya, biar hubungan Anda tetap selamat. Penelitian terkenal dari The Gottman Institute menyebutkan rasio emas 5:1. Artinya, untuk setiap satu interaksi negatif atau pertengkaran, Anda dan pasangan Anda butuh 5 minimal interaksi positif untuk menyeimbangkannya. Jadi kalau habis sengit debat nih ya soal mau makan apa malam ini, mau makan apa dan di mana ya, jangan lupa dibayar pakai 5 kebaikan, Elkogers.

96,9 FM Elkogen Radio Bali. Lagi ngambek sama doi terus milih buat pundung alias gak ngomong seharian. Hati-hati ya Elkogers. Mengutip dari riset dari Journal of Marriage and Family, pola hubungan demand withdrawal atau silent treatment ini justru jadi salah satu pemicu utama keretakan dalam komunikasi. Menarik diri tanpa menjelaskan bikin pasangan merasa terisolasi dan bingung. Jadi, kalau misalnya butuh untuk waktu sendiri ya, mending dibilang baik-baik dulu ya ke pasangan.

96,9 FM El Koger Radio Bali. Bicara soal hubungan, ada 4 sikap toksik yang harus banget kita hindari nih El Kogers. Jadi Dr. John and Julie Gottman menyebutkan sebagai Four Horsemen of the Apocalypse dalam percintaan, yaitu criticism atau mengkritik pribadi, terus ada contempt atau merendahkan. Setelah itu ada defensiveness atau bela diri berlebihan, dan ada stonewalling atau mengabaikan. Kalau 4 hal ini sering banget muncul di hubungan Anda, yuk mulai-mulai untuk pelan-pelan diperbaiki dari sekarang.

96,9 FM El Koga Radio Bali. Siapa nih yang kalau udah punya pacar atau pasangan rasa dunia cuman milik berdua dan yang lain cuman kontrak ya. Bucin atau budak cinta itu emang wajar di awal masa kasmaran, tapi jangan sampai bikin Anda kehilangan identitas diri ya. Jadi sebuah artikel edukasi psikologi dari Psikologi Today menegaskan bahwa menjaga ruang pribadi atau personal boundaries itu justru kunci utama agar hubungan jangka panjang tetap awet dan tidak membosankan. Ketika Anda dan pasangan tetap punya hobi masing-masing, lingkar pertemanan sendiri, dan waktu untuk me-time, Anda justru membawa energi dan cerita baru yang segar saat kembali berkumpul berdua. Jadi jangan merasa bersalah kalau malam ini Anda mau menikmati kopi sendirian, jalan-jalan santai, atau sekedar selonjoran sambil ditemenin dengan siaran dari El Koga Radio Bali di Home Sweet Home ya. Oke, kita akan lanjutin lagu dari Hal yang judulnya L.

96,9 FM Elkoga Radio Bali. Coba ngaku deh Elkogar, saat pasangan Anda lagi cerita panjang lebar soal harinya yang berat, Anda benar-benar nyimak atau malah sibuk scrolling media sosial sambil sesekali cuma bilang, "Oh, gitu." Hati-hati ya Elkogars. Kebiasaan ini perlahan bisa bikin pasangan merasa enggak berharga loh. Jadi, sebuah studi dari Harvard Business Review menekankan pentingnya namanya active listening atau mendengarkan secara aktif dalam membangun keintiman emosional. Mendengarkan secara aktif itu artinya kita hadir secara utuh, seperti menatap matanya, meletakkan gadget, mendengarkan tanpa motong ceritanya, dan memberikan validasi atas perasaannya. Ternyata seringkali pasangan kita cerita bukan buat minta solusi kok, tapi cuma ingin didengar dan dimengerti. Hal sederhana tapi dampaknya luar biasa besar buat keharmonisan Anda.

0: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
1: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
0: Ih, baca apa ngecek status sih?
1: Eh, gue lagi search buku novelisnya kedua yang ini. Siapa tahu dapat kak.
0: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
1: Okay? Oke. Banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11, dedicated access, dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps, dan layanan call centernya sampai 24 jam.
0: Ini perpus, say.
1: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Access, Instagram di era_access, info di info@cakralentas.net.id.
2: Dari putaran hari, beragam peristiwa mengalir. Dari mata hati, kebeningan informasi tersaji. Tanpa harus menjadi surat kabar yang lahir pertama kali, Nusa Bali terandalkan menjadi pemandu suara hati. Kami hadir setiap hari, jadi jendela mata hati. Membuka tabir dari setiap peristiwa, membedah fakta dengan kejernihan nurani. Nusa Bali memang diramu untuk tidak sekedar menjadi koran biasa, karena suara kebenaran adalah nahkoda kami. Nusa Bali, bacaan bagi Anda yang berpikir cerdas. Nusa Bali,
3: yang penting beritanya beli.

96,9 FM Elkoger Radio Bali. Elkogers, buat Anda yang sudah menjalin hubungan bertahun-tahun, baik yang masih pacaran lama atau udah nikah, pernah gak sih merasa percikan asmaranya mulai hambar? Jadi rutinitas harian kadang bikin hubungan terasa kayak formalitas aja gitu. Nah, ada satu tips populer yang banyak direkomendasikan oleh para relationship coaches di seluruh dunia ya. Namanya the 2-2 rule atau the 2-2-2 rule atau aturan 2-2-2 ya. Aturan yang sangat praktis dan gampang diingat. Jadi yang pertama, setiap 2 minggu sekali sempatkan pergi kencan malam berdua atau date night. Lalu untuk yang kedua, setiap 2 bulan sekali luangkan waktu akhir pekan buat liburan singkat atau staycation. Lalu dan yang ketiga, setiap 2 tahun sekali rencanakan liburan agak panjang berdua tanpa membawa urusan pekerjaan. Jadi aturan ini ampuh banget buat merefresh rasa cinta dan menciptakan memori baru bareng pasangan Anda.

96,9 FM Elkoger Radio Bali. Elkogers udah enggak terasa ya. Arya sudah menemani Anda selama 2 jam dari jam 6 sore tadi ya sampai jam 8 malam ini di ajang Home Sweet Home nih, yang dimana Arya sudah memberikan tips-tips dan informasi tentang percintaan untuk Elkogers. Selain itu juga Arya sudah memutarkan lagu-lagu acik oleh Elkoger Radio Bali dari Belantika Indonesia. Semoga informasi dan tips-tips yang Arya berikan cukup bermanfaat untuk Elkogers, dan siapa tahu nih bisa langsung dipraktikkan dari sekarang. Oke Elkogers, karena emang sudah waktu ya, udah jam 8 juga. Terima kasih buat Elkogers yang udah atensi nih dengerin Arya dari jam 6 sampai jam 8 malam ini selama 2 jam ya. Dan ya, izinkan saya Arya Wijaya untuk meninggalkan ruang dengar Anda. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dalam keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio Oce.
0: Ah, radio Oce, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
1: Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Yoga Radio Bali. Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
1: Hah, minggu pagi bawaannya pengen males-malesan terus ya. Eits, coba dengerin

0: menikmatinya. Alkoger suka lagu-lagu lawas era tahun 80 sampai 90-an, sekaligus pengen nostalgia tentang kenangan-kenangan masa sekolah dulu, harus banget dengerin Beautiful Sunday setiap minggu jam 6 sampai jam 9 pagi. Alkogers juga bisa request lagu lama yang disuka, ikutan topik nostalgia sidul, informasi jadul yang sudah pasti bikin Alkogers senyum-senyum sendiri teringat masa lalu. Mau kan? Yuk bangun pagi di setiap minggu dan atensi di 96.9 Alkoga Radio Bali.
1: The best oldies in FM stereo.
2: 96.9
3: Alkoga Radio Bali.
1: Today's best music.
2: 96.9
3: Alkoga Radio Bali.

0: Pasar Bali. Inilah El Koga FM.
1: Kiki, pulang yuk, Ki.
2: Terus kenapa?
1: Aku mau bikin tugas biologi nih. Tugasnya lumayan banyak loh.
2: Emang mau kemana?
1: Yuk, ke warnet deket rumahku aja. Nanti kita ngeprint di rumah bareng.
2: Hah, warnet? Masih zaman pergi-pergi gitu. Internet sekolah kita kenceng loh.
1: Masa sih? Coba, aku cek. Oh, iya loh, Ki. Kenceng banget. Ini, aku coba download buku dulu ya.
2: Iya dong, sekolah kita kan pakai koneksi era akses, koneksi yang stabil, pelayanannya juga ramah.
1: Terus, kalau misalnya ada gangguan internet, gimana?
2: Nggak usah khawatir. Layanan Channel 11 punya call center 24 jam yang siap bantu secara profesional.
1: Wih, keren banget. Kok kamu tahu banyak?
2: Iya dong, secara di rumah aku juga pakai era akses, jadi terasa banget puasnya.
1: Wah, boleh juga tuh. Recommended banget ya.
2: Era Akses beralamat di Jalan Bypass Murah Rai nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, dan info di info@cakalintas.net.id.
0: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi El Koga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala El Koga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
3: Buka Bantene Mesorohan. Masyarakat Bali tentu tahu bahwa Banten merupakan bagian dari sarana upacara keagamaan khususnya untuk umat Hindu. Namun, Banten di dalam sesenggakan Buka Bantene Mesorohan menjadi perumpamaan terhadap orang-orang yang bekerja di suatu instansi atau perusahaan yang melibatkan keluarga, sanak saudara, atau kerabat dekat mereka untuk bekerja juga di dalamnya. Perumpamaan ini juga ditujukan untuk orang-orang yang suka pilih rekan kerja, hanya mau bekerja dengan orang terdekat saja. Ada baiknya saat memilih rekan kerja dan melakukan kerjasama, kita tidak hanya melihat dari kedekatan saja, tapi juga kompetensi dari orang tersebut. 96.9.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

Hari ini sepertinya ditemani sama Nata Prawira nih ya, yang sepertinya juga Anda udah gak asing mendengar suara Nata Prawira yang menggema di malam Jumat, Elkogets. Dan pastinya kalau udah ajang Rest and Dream di malam Jumat, pastinya sangat-sangat fokus hanya untuk membacakan berbagai requestan-requestan Anda. Dan juga salam-salam sapa Anda ke mungkin orang tercinta, ke teman, ke sahabat, ke pacar, keluarga. Yang penting jangan ke pacar teman aja ya kan, nanti malah jadi suatu masalah besar. Tapi kalau mau ngirim juga boleh aja, yang penting saya yang diajak aja. Dan tentunya bagi Anda yang pengen lagunya keputer nih, pengen apalagi nanti masuk di top airplay 10 lagu teratas yang paling sering di request sama Elko Girls di Elko Radio Bali, yang akan dibacakan nanti di setiap hari Minggu Elko Girls. Makanya buruan request-request, karena 10 lagu yang paling banyak di request akan masuk di 10 lagu teratas, atau bisa juga bilang top airplay nantinya. Dan bagi Anda yang mau gabungan, mau request-request, tuh mengirim-ngirim salam, Anda bisa banget ngirim salam dari Instagram mungkin, dari @elkogfm, atau bisa juga lewat Facebook di Messenger-nya di Elang Kosagagana, atau bisa juga melalui WhatsApp di nomor 081-236-155-969. Dan akan saya tunggu requestan Anda sampai nanti di pukul 11 malam nanti.

Gabungan di dari WhatsApp Elkoger Radio Bali nih Elkogers. Ada malam kak mau request lagunya Sirena yang Simfoni Hitam. Salam-salam buat orang yang tahu lagu ini meski udah lost kontak dan semoga sehat selalu ya di sana. Waduh. Buat kakaknya selamat bertugas Dika dari Denpasar Selatan. Terima kasih kak. Yaps. Terima kasih kembali Dika dari Denpasar Selatan yang udah gabungan, udah request-request lagu dan juga memberikan salam yang cukup menusuk di malam hari ini. Semoga meskipun udah lost kontak selalu sehat selalu ya di sana. Meskipun udah lost kontak tapi tetap aja didoain tetap sehat selalu dan tidak mendoakan yang buruk-buruk. Sepertinya Dika ini memang tulus ya. Jadi bagi Anda yang lagi mendengarkan dan merasa seseorang yang lagi disalamin sama Dika di malam hari ini, semoga saja Anda tetap sehat selalu ya Alkogers. Dan ingat mungkin Dikanya, jangan sampai lost contact dong ya. Dan next juga kita masih ada juga dari WhatsApp Alkoradio Bali yang sudah gabungan. Selamat malam Nata. Ada Adi Suputra dari Jagapati, Abian Semal, Kabupaten Badung. Bisakah request lagunya Four Events yang judulnya Penyangkalan? Bisa banget, sudah saya masukkan ke playlist Elko Radio Bali. Dan kirim-kirim salam untuk Nata Prawira aja. Terima kasih dan selamat bertugas. Thank you kembali ya Adi, sudah selalu setia mendengarkan Elko Radio Bali dan selalu aja request di setiap jam-jamnya. Dan bahkan setiap absen ya, setiap jam-jamnya. Jadi ya thank you so much sudah atensi selalu di Elkoger Radio Bali. Bagi Anda yang mau request-request juga, silakan kirim-kirim requestan Anda melalui WhatsApp-nya. Bisa juga di 081236155969. Dan sebelum kita masuk ke lagunya Sirena yang Simfoni Hitam, kita masuk dulu ke single Four Events yang Penyangkalan.

dari dunia seni dan budaya Bali yang mungkin Anda juga sudah kenal dan sudah mendengar beritanya, telah meninggal dunia, Bapak Pekka Imadetaru yang sekaligus menjadi founder Sanggar Kukuryuk pada Kamis dini hari hari ini. Kabar duka ini disampaikan oleh pihak keluarga yang menjelaskan bahwa kondisi kesehatan Bapak Imadetaru mulai menurun akibat keluhan perut kembung yang kemudian berkembang menjadi komplikasi. Karena mengalami kesulitan bernafas, beliau sempat dirawat juga di ruang ICU sebelum akhirnya berpulang pada dini hari hari ini. Dan siapa sih mungkin yang nggak tahu Bapak Imadetaru yang merupakan sosok yang telah mendedikasikan lebih dari setengah abad hidupnya untuk melestarikan seni, budaya, dan dunia anak-anak di Bali. Yang lahir di Karangasem pada tahun 1939, beliau dikenal sebagai penjaga tradisi tutur, pencipta serta pelestari dongeng, permainan tradisional, dan gending rari di Bali. Dan mungkin salah satu karyanya juga banyak yang tahu seperti Goak Maling, telah menjadi bagian dari kenang-kenangan dan tumbuh kembang banyak generasi di Bali, Alkogers. Dan Alkogers Radio Bali juga mengucapkan turut berduka cita atas berpulangnya seorang maestro kita yang terkenal, Bapak Imadetaru, dan semoga diterima di sisi Yang Maha Kuasa.

0: dari Kecukung 27 dan Pasar Bali. Inilah Elkoga FM.
1: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
2: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
1: Ih, baca apa ngecek status sih?
2: Heh, gue lagi search buku novelisasi kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
1: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
2: Okay? Oke banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11. Dedicated access dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps dan layanan call centernya sampai 24 jam.
1: Ini perpusai.
2: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Murah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralintas.net.id.

106.8 FM Malko Gari Radio Bali. Sepertinya sudah ada yang kembali gabungan dari WhatsApp Malko Gari Radio Bali. Ada Kadek Giri Mahendra, selamat malam dari Sanur Kaje hadir. Request lagunya Green Day yang 21 Gun. Siap, sudah saya masukkan ke playlist Malko Gari Radio Bali di malam hari ini. Dan selanjutnya ada juga ada Madehendra Saputra dari Desa Tomarga Tabanan present. Siap. Request lagu dari Alan Walker, Sing Me to Sleep. Kirim salam buat aku aja yang lagi santai sambil ngeteh. Buat bosku makasih dan selamat bertugas. Selamat ya, selamat bersantai santai sambil ngeteh di malam hari ini. Buat Hendra Saputra, semoga tehnya lebih manis daripada hidup ya. Dan Madehendra Saputra ini emang selalu saja mewakili RND atau RSN Dream di malam hari ini karena singlenya selalu Sing Me to Sleep, selalu merepresentasikan RSN Dream ya, yang menemani Anda sampai nanti Anda tertidur lelap di malam hari nanti. Namun sebelum kita dengerin single dari Alan Walker yang Sing Me to Sleep, kita dengerin dulu dari single dari Green Day yang 21 Guns.

Radio Bali. Seringkali ya kita merasakan bagaimana sakitnya menjadi seseorang yang kedua, Elkogers. Atau bahasa kerennya zaman sekarang adalah second choice. Mungkin berat ya kalau malam-malam kita membahas second choice, apalagi yang biasanya malam-malam itu identik dengan bagaimana kita merenung, kita merenungkan berbagai permasalahan yang telah kita jalani selama seharian, dan bahkan merenungi sebenarnya aku ini apa sih di mata dia. Aku ini sebenarnya seseorang yang kemungkinan ada harapan untuk menjadi pasangan, atau aku cuman sebagai pilihan kedua aja. Sering banget Anda belum menyadari kapan sih Anda menjadi second choice, dan kapan juga Anda menjadi seorang just friend aja, Alkogers. Second choice ini sebenarnya artinya bukan seorang pilihan utama, atau Anda bukan mungkin hanya dipilih ketika pilihan pertama nggak berhasil atau tidak tersedia. Atau bisa dibilang juga Anda bisa menjadi pilihan pertama ketika pilihan pertama yang sebelumnya sudah tidak bisa dimiliki, Alkogers. Mungkin ciri-ciri dari second choice itu ketika Anda mengalaminya nih ya, Anda hanya dihubungi saat mereka membutuhkan Anda, Elkogers. Dan janji Anda juga mudah dibatalkan jika ada pilihan lain, bukan janji yang terlalu mengerikan ya. Seperti misal ketika Anda dijanjikan mau keluar nih besok gitu, tapi ternyata besoknya dibilang kayaknya kita gak jadi keluar dulu deh ya, karena aku udah ada janjian sama teman apa teman. Dan just friend ini sebenarnya adalah hubungan yang memang hanya sebatas pertemanan tanpa niat atau ketertarikan romantis dari salah satu atau malah kedua belah pihaknya, Alkogers. Atau bahkan dia cuma bilang gini, aku nyaman sama kamu, tapi cuma sebagai teman. Atau bahkan sebagai temannya dikat, jadi cuma aku nyaman sama kamu. Nah, itu juga membuat suatu pemikiran menjadi agak overthinking gak sih, Alkogers? Jadi bagi Anda nih yang malam hari ini masih merasa kayak aku ini hanya sebagai teman atau sebagai calon teman hidup nih ya. Intinya second choice itu ada kemungkinan untuk menjadi romantis, tetapi Anda bukan prioritas atau pilihan pertamanya. Kalau just friend ini tidak ada niatan romantis, karena hubungannya memang didefinisikan sebagai pertemanan yang mungkin sedikit aja lebih dari pertemanan, Elkogers. Jadi jangan sampai menganggap diri Anda second choice, tapi sebenarnya Anda hanya seorang just friend. Atau malah Anda malah nyanyi, jadikan aja aku yang kedua.

pukul 10 malam waktu El Cordio Bali yang sudah lewat 10 menit, yang berarti ajang Rest and Dream edisi Kamis tanggal 23 Juli 2026 sudah masuk di sesi yang kedua. Namun tetap tenang El Cordio ya, karena meskipun sudah masuk di sesi yang kedua pada ajang Rest and Dream, seperti biasa di hari Kamis belum ada edisi spesial, karena tetap spesial untuk memutarkan berbagai requestan-requestan ataupun salam-salam dari Elkogers yang sudah gabungan di malam hari ini. Atau mungkin ada yang mau gabungan lagi, yang mau lagunya keputar lagi di radio, atau mengirimkan salam-salamnya buat orang-orang tersayang, atau bahkan sekedar bersyukur telah didatangkan seseorang yang ia cintai dengan sepenuh hati, bisa banget Anda gabungan melewati Instagramnya di Elkoga FM, atau bisa juga melewati Facebooknya di Elang Kosa Gagana, atau bisa juga di WhatsAppnya di 081236155969. Dan saya tunggu gabungan Anda sampai nanti di jam 11 malam nanti.

Kembali sebuah single dari Arsy Widianto dengan Caraku. Memang ya, semua mencintainya dengan caranya sendiri, karena semua juga pasti memiliki caranya untuk mencintai orang yang ia cintai, Alkogers. Tapi biar gak ngelantur nih di malam hari ini, saya mau bacaan juga lagi request-requestan dan salam-salam yang sudah masuk lagi di WhatsApp Alkogers Radio Bali. Ada, selamat malam kak, perkenalkan aku Rani dari Denpasar. Waduh, tumen ya denger Rani dari Denpasar. Mau request lagunya yang seribu kali dari Gia Indrawari. Semoga lagunya ada dan bisa diputar ya kak. Bisa, bisa, sudah saya masukkan ke playlist. Dan apa sih yang gak buat Rani kan? Bercanda ya. Dan salam juga buat salam buat semua yang lagi bersyukur karena dipertemukan dengan orang yang tepat. Dan buat yang masih menunggu, semoga suatu saat bisa menemukan cinta yang saling memilih dan saling menjaga. Semangat selalu ya. Terima kasih kak, terima kasih kembali sudah gabungan di malam hari ini. Dan yaps, sepertinya doa ini buat saya ya. Enggak ya, enggak. Dan itu dikasih salam-salam dan doa-doa buat Rani. Bagi anda yang lagi galau di malam hari ini, yang lagi berpikir dia orang yang tepat atau enggak, semoga deh, didoain sama Rani, semoga aja dia adalah orang yang tepat, Alkogers. Dan selain itu ada juga yang masuk juga dari WhatsApp Alkogers Radio Bali. Ada Agus Ade, Rita Banan, request lagunya Pulse yang jelaskan. Kalau nggak ada, lagunya Nagi yang Burung Gereja. Buat kakak, makasih. Siap. Untuk lagunya yang saya masukkan ada single dari Delantis. Nggak ya? Dari Pulse yang jelaskan. Sepertinya anda perlu penjelasan atau gimana nih kak? Tapi yang malam hari ini masih butuh kejelasan, langsung aja dengerin sebuah single dari Gia Indrawari yang seribu kali.

Masih banyak yang bertanya sama saya. Sering banget ada yang saya dengar nanya, Nat, sebenarnya benar gak sih orang bilang bahwa sekarang itu kita udah gak butuh sama vitamin C, butuhnya sama vitamin D3. Dan mungkin banyak ya yang berspekulasi karena vitamin D3 itu katanya membantu tubuh untuk memproduksi sistem imun. Tapi vitamin C sekarang udah nggak berguna karena cuman sebagai antioksidan aja. Benar nggak sih, Nat? Sebenarnya kita nggak bisa ya bilang bahwa kita tuh lebih membutuhkan vitamin D3 daripada vitamin C. Karena sebenarnya kedua itu memiliki fungsi lebih penting yang berbeda juga, Alkogers. Namun, jika berbicara tentang kekurangan atau defisiensi, saat ini kekurangan vitamin D3 memang lebih sering ditemukan pada banyak orang dibanding kekurangan vitamin C. Karena apalagi sekarang juga banyak kan minuman-minuman yang sudah mengandung vitamin C. Dan apa sih bedanya, Nat? Vitamin D3 itu sebenarnya membantu penyerapan kalsium dan menjaga kesehatan tulang, berperan dalam fungsi otot dan sistem imun. Diproduksi juga pada tubuh saat kulit terpapar sinar matahari. Dan banyak orang mengalami kekurangan karena lebih sering berada di dalam ruangan menggunakan sunscreen atau kurang paparan sinar matahari zaman sekarang, Alkogers. Sedangkan jika vitamin C ini berfungsi sebagai antioksidan yang penting juga untuk pembentukan kolagen, penyembuhan luka, dan membantu fungsi sistem imun. Dan vitamin C ini juga tidak diproduksi tubuh sehingga harus diperoleh dari makan makanan seperti jeruk, jambu biji, kiwi, stroberi, paprika, dan lain-lainnya. Dan defisiensi vitamin C ini relatif jarang ditemukan dan terjadi pada orang yang mengonsumsi buah dan sayuran secara cukup, Alkogers. Dan mungkin karena emang sekarang juga udah banyak yang sadar akan pentingnya vitamin C setelah COVID terutama ya kan. Jadi banyak yang aman di bagian vitamin C-nya, Alkogers. Namun banyak yang mengalami defisiensi atau kekurangan vitamin D3 ini karena sekarang juga banyak yang anti sama matahari kan ya. Jadi tubuh ini lebih sulit untuk memproduksi vitamin D3 ini sendiri yang juga sebenarnya bisa meningkatkan sistem imun tubuh. Jadi bagi yang emang sering juga kerja di kantor, lebih baik coba deh ikut mengonsumsi vitamin D3, Alkogers. Tapi jika emang aman-aman aja, tidak anti sama matahari, dan juga makan-makan juga sehat-sehat aja, makan sayur dan buah yang konsumsinya cukup, sepertinya keduanya juga sama pentingnya.

Bali, ya yeah, siapa sih yang mau seseorang yang ia cintai terluka ya, Colgers? Seperti single dari Westlife yang Swear It Again. Dan sepertinya juga sudah ada yang gabungan lagi dari WhatsApp Elko Geridio Bali. Selamat malam kak, aku Agung Putra dari Sroge Gianyar mau request lagunya Son of a Mirror yang judulnya I Wish You Were Here. Siap, sudah saya masukkan ke playlist Elko Geridio Bali. Dan mau titip salam juga buat customer yang lagi nongkrong aci sambil menikmati es krim dan kopi di angkringan Scoop and Roll. Siap. Semoga diborong ya bagi customernya, jangan lupa diborong-borong karena malam hari yang dingin ini emang cocoknya untuk minum es krim untuk menyegarkan pikiran kita, Elkogers. Selain itu ada juga yang gabungan melalui Facebooknya di Elang Kosa Gegana. Ada Ricky dari Mengwi request lagunya Titi Kamal yang lebih baik sendiri. Kalau enggak ada lagunya Ribas yang sebelah hati. Buat kakak makasih. Terima kasih kembali sudah gabungan di malam hari ini ya Ricky. Untuk lagunya Titi Kamal yang lebih baik sendiri sudah saya masukkan. Dan langsung akan kita dengarkan di malam hari ini.

Siapa nih yang lagi mengharapkan dia lagi ada di sebelah kita saat ini? Ya, yeah, I wish you were here. Sebuah single dari Son of Mirror, requestan dari Agung Putra dari Sorangga. Dan selain itu juga sudah ada yang masuk kembali dari WhatsApp-nya Elko Radio Bali. Halo Kak Nata, aku Mahen dari Panjer, mau request lagunya Suigi Bornean yang Asmara Librasi dong. Tumen ya, ada yang request single dari Suigi Bornean yang Asmara Librasi ini. Entah kenapa lagi suka aja sama lagunya, karena adem, hehe. Siap, pengennya adem-adem ya malam-malam. Oh ya, titip salam juga buat dia yang lagi mengerjakan pekerjaannya. Waduh, mengerjakan pekerjaan apa nih? Lagi bikin laprak kah atau apakah? Gak tahu ya. Thanks ya Kak. Ya, thank you kembali sudah gabungan di malam hari ini. Dan singlenya sudah saya masukkan ke playlist Elko Radio Bali. Lalu ada juga yang masuk kembali juga dari WhatsApp Elko Radio Bali. Halo Kak. Aku tari bisa request enggak lagunya BTS yang Overcome? Semoga malam ini bisa memberikan ketenangan yang damai. Tapi maaf banget ya, single dari BTS yang Overcome ini belum bisa kita masukkan ke playlist Elkoga dan diganti mungkin sama lagu yang Fall For You dari Second Hand Serenade. Siap, apakah bisa? Bisa banget. Sudah saya masukkan ke playlist dan segera saya putarkan. Tapi sebelum itu kita dengerin dulu sebuah single dari Suigi Bornean yang Asmara Librasi.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 FM Lekoga Radio Bali. Sayang banget kita sudah sampai di pukul 11 malam waktu Lekoga Radio Bali, yang berarti ajang Rest and Dream edisi Kamis 23 Juli 2026 kali ini sudah harus kita akhiri terlebih dahulu, Lekogers. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak buat Anda yang sudah ikut gabungan, sudah mengirimkan salam-salamnya, dan juga sudah request-request lagu selama 2 jam kebelakang. Dan juga mohon maaf yang sebesar-besarnya bagi Anda yang belum dapat terputarkan ya single yang di requestnya. Namun Anda juga bisa kembali lagi request, coba lagi request di ajang Sunset besok di pukul 4 sore, atau bisa juga di ajang Rest and Dream besok juga ya, Lekogers. Dan biar gak terlalu lama lagi, mending langsung aja dari kawasan Kecubung nomor 27 dan Besar Bali, Nata Prawira yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas Anda, and see you.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9.
0: Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Gempa berkekuatan 6 pada skala Richter mengguncang wilayah timur Indonesia.
1: Di Jakarta diberitakan aksi borong dolar Amerika Serikat yang dilakukan investor di pasar uang Jakarta.
2: Dari Denpasar diberitakan seorang wanita mengaku menjadi korban kejahatan hipnotik.
3: Kerasa kembali terjadi di Langgro Aceh Darussalam.

0: 이니라디오쿠 못간 이니라디오쿠 못간 이니라디오쿠 이게 땅 거기 두세 이다 무양기 또 이니라디오쿠 하루
1: 에 kenapa kalian berkelahi
0: ini dia rebut radioku aku kan mau dengerin radio C
1: ah radio C mendingan radio P kalian kuno itu radio yang kurang aci ini radio yang aci dengerin dong
2: 96.9
0: ah aci ya
1: ini El Koga Radio Bali.

0: kebanggaan dan nilai-nilai luhur masa lalu. Redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Buka Bukit Ejohen, Katon Ngerawit. Seperti layaknya melihat bukit dari jauh, memang bukit tersebut tampak sangat indah. Namun setelah didekati, bisa saja tidak seindah sebelumnya. Pengibaratan ini mengingatkan kita agar tidak buru-buru menilai orang lain, karena baik buruk seseorang tidak bisa terlihat dari tampilan luarnya saja.
2: Dari Kecubung 27 dan Pasar Bali,

0: TV라디오쿠
1: 못간 TV라디오쿠
0: 못간 TV라디오쿠
1: 이게 나무 거기 또세
0: 나무 향기 또이가 라디오쿠
1: 아노 에헤 kenapa kalian berkelahi
0: ini dia rebut radioku aku kan mau dengerin radio C
1: ah radio C mendingan radio P kalian kuno itu radio yang kurang aci ini radio yang aci dengerin dong
2: 96.9
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

0: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
1: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
0: Ih, baca apa ngecek status sih?
1: Heh, gue lagi search buku novelisnya kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
0: Oh, oke. Emang koneksi di perpus ini oke?
1: Oke banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11, dedicated access, dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps, dan layanan call centernya sampai 24 jam.
0: Ini perpusai.
1: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di Era _ Akses, info di info@cakralintas.net.id.
2: 96.9

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: fiskal Richter mengguncang wilayah timur Indonesia.
1: Di Jakarta diberitakan aksi borong dolar Amerika Serikat yang dilakukan investor di pasar uang Jakarta.
2: Dari Denpasar diberitakan seorang wanita mengaku menjadi

கலகல குட்டா குட்டா குட்டா ஏ ஓ ஏ ஓ.

0: 이미라디오쿠 못간 이미라디오쿠 못간 이미라디오쿠 이게 나무 거기 두세 나 모양기 도미카라디오쿠 아노
1: 에 kenapa kalian berkelahi
0: ini dia rebut radioku aku kan mau dengerin radio C
1: ah radio C mendingan radio P kalian kuno itu radio yang kurang aci ini radio yang aci dengerin dong
2: 96.9
0: ah aci ya radio apa nih
1: ini El Koga Radio Bali.

0: Yuda?
1: Ih, banyak anak sekolah. Wih, tapi satu cuman ketika saya lihat kendaraan anak sekolah zaman sekarang, saya jadi minder.
0: Mm-hmm.
1: Boknya trail gitu, moge. Ya, wah, ini evolusinya dari bebek satu kali strip aja ini. Ya udahlah ya, zaman beda ya.
0: Iya, iya. Tapi akhirnya kita bisa menemukan ragam selera orang ya.
1: Iya.
0: Melalui kendaraan yang mereka bawa.
1: Ragam selera orang dan ragam jumlah duitnya.
0: Jadi ngeredit.
1: Oh, ngeredit. Iya juga, iya benar-benar. Zaman sekarang yang penting kan beli sekarang bayar besok. Ya, itu bisa kan ya?
0: Iya, bisa diatur lah ya. Mm-hmm. Yang penting enggak di
1: jadi pinjol-pinjol gitu kan. Eh, ngomongin pinjol, kemarin dapat info gak ada WhatsApp banyak yang kena retas.
0: Mm-hmm.
1: Banyak yang kena bug gitu.
0: Kenapa ya?
1: Jadi,
0: saya belum tahu tuh informasinya.
1: Jadi beberapa kemarin banget secara serentak hampir di seluruh Indonesia yang saya info dapat infonya ya, itu WhatsApp-WhatsApp tuh banyak yang ditangguhkan akunnya karena tiba-tiba WhatsApp-WhatsApp tuh mengirimkan link judol, link pinjol gitu.
0: Okay.
1: Tiba-tiba termasuk teman saya, tiba-tiba dia nggak bisa masuk ke akunnya dia gitu. Padahal sebenarnya nggak ada seperti itu, tuh hampir serentak di hari kemarin.
0: Hari kemarin, oh syukurlah, WhatsApp saya aman-aman aja sih.
1: Aman, betul. Ada indikasi katanya ada di pembaruan update WhatsApp terbaru itu. Setelah beberapa orang mengupdate itu, tiba-tiba kayak gitu.
0: Wah,
1: gitu.
0: Syukurnya saya nggak ada ngupdate apa-apa.
1: Nah, benar.
0: Nggak lelet ya.
1: Baru bisa, baru kalau emang dipaksa banget.
0: Iya, iya.
1: Tapi dari sana saya mikir ternyata sesuatu yang baru itu belum tentu paling bagus ya.
0: Mm-mm.
1: Contohnya kayak kemarin kalau emang terbukti updatean itu ternyata membuat banyak akun ditangguhkan, mengirim phishing judol dan segala macam, berarti kita bisa ngepakai kata-kata orang tua zaman dulu.
0: Apa itu?
1: Yang kuno tuh belum tentu buruk. Kan gitu dulu kan?
0: Iya, benar-benar. Hmm. Tapi ngomongin soal yang kuno-kuno ya.
1: Uh-uh.
0: Ini kita ada dikirimin varian heritage nih.
1: Wah. Bener banget.
0: Ya.
1: Tentu saja. Terima kasih.

0: berlimpah. Tahan sendiri ya, energi itu harus berputar. Sering-sering juga berikan. Minuman kesukaan Mika ini ya.
1: Karena sama berinya ya, berinya ya.
0: Benar.
1: Terus sama jamu kunyit.
0: Wah, ini kesukaan saya ini.
1: Yang klasik-klasik ya. Dari Diminum Bali. Diminum Bali ini yang punya adalah Bayu Komet.
0: Bayu Komet. Jadi silakan dicek di sosmed ya nanti ya. Siapa tahu kalau memang sesuai dan ternyata kesukaan Mika mirip seperti saya. Tahu di mana sekarang nyarinya kan gitu.
1: Iya, benar sekali ya. Thank you Bayu Komet.

0: bilang enak pasti enak gitu. Yeah. Kalau kami bilang enak pasti enak. Saya udah mengatakan itu dua kali.
1: Juga punya kulik ya kan, kuliner asik.
0: Iya, ada kulik loh itu. Di momen itu misalkan El Cogars Hotel. Nanti kita akan sampaikan ke MD kita ya.
1: Pidi.
0: Oh, Pidi.
1: Semoga sih Anda juga mendapatkan ataupun bisa sarapan yang menyenangkan untuk di pagi hari ini, El Cogers.
0: Benar ya. Banget.
1: Apapun itu yang Anda pengen, semoga terwujud lah di hari ini. Entah itu menyantap sesuatu, menyelesaikan tugas-tugas, apapun itu.
0: Apapun itu. Kami akan menemani Anda dengan berita-berita asik dari jam 7 sampai jam 8, sembari Anda menyelesaikan kegiatan Anda pagi ini. Dan dari jam 8 sampai jam 9, nanti siapkan dalam tenaga Anda untuk mulai rayu-merayu ya. Rayuan yang paling mantap untuk besok hari Sabtu Minggu kan,
1: iya.
0: Latih hari ini.
1: Oke, betul. Nanti kita akan membantu Anda latihan ya. Mm-mm. Untuk urusan cinta-cinta rayu-merayu ini.
0: Peh.
1: Udah kayak pakar aja ya. Terus bareng kita berdua pagi hari ini ada Mika Karisa
0: dan

0: El Cougar Radio Bali.
1: PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi supervisor area, manajer operasional, HRD atau rekruter dan admin, buyer atau purchasing fresh food, administrasi, admin CCTV, kepala toko, staff stock opnam, teknisi AC, teknisi listrik, building maintenance, satpam, kasir, pramuniaga, sopir, staff gudang, dan waker atau penjaga malam.
2: Dengan penempatan di head office Klendi, toko Klendi's area Denpasar yaitu Gatsu, Bunuh Indah, Pemogan dan lainnya, toko Klendi's area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud dan Keramas, toko Klendi's area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, toko Klendi's area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh dan Dalung, toko Klendi's area Tabanan, toko Klendi's area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
1: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
3: bulan Juli 2026.
1: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendi's, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendi's terdekat, atau melalui email ke recruitmentklendisbali@gmail.com.
2: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendiscrossirbali.
4: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
5: Music 96.9 El Cougar Radio.

0: 96.6 Narkoga Radio Bali. Saatnya kita bacakan berita-berita asik untuk Anda semuanya di pagi hari ini.
1: Benar sekali, kita juga sudah pegang harian umum Nusa Bali.
0: Luar biasa. Oke, oke.
1: Robe.
0: Amin.
1: Ya, ya. Harian Umum Nusa Bali yang terbit edisi hari ini hari Jumat tanggal 24 Juli 2026 dimulai dari Yuda dulu di sana menemukan berita apa, Yud?
0: Di sini saya menemukan banyak sekali boneka-boneka berterbangan.
1: Hah, boneka berterbangan?
0: Benar, ada Doraemon, ada Semar, ada boneka Pokemon, tapi terbang. Ternyata ini layangan kok, guys ya.
1: Layangannya berbentuk seperti itu.
0: Betul banget. Dan ternyata di sini ada namanya Rare Angon Festival dan ribuan layangan menghiasi langit pantai Mertasari itu sampai ada 23 negara ikutan ya Kogars. Jadi langit pantai Mertasari Sanur dipenuhi ribuan layang-layang pada hari Rare Angon Festival kemarin. Dan festival layang-layang bertaraf internasional yang berlangsung hingga 26 Juli ini menghadirkan kolaborasi pelayang dari 23 negara dengan komunitas pelayang tradisional Bali. Ketua Rare Angon Festival mengatakan pelaksanaan festival tahun ini berlangsung selama 4 hari dengan konsep yang lebih beragam. 2 hari pertama diisi atraksi layang-layang internasional, 2 hari berikutnya menampilkan layang-layang tradisional Bali. Festival tahun ini berlangsung dari 23 sampai 26 Juli. Jadi hari ini masih bisa Kogas Ndori tonton ya, hari ini tanggal 24 sampai hari Minggu nanti. Hari pertama dan kedua nanti akan memperlihatkan layang-layang internasional seperti yang diinformasikan. Ketiga keempat memang tradisional Bali ya nanti ya. Jadi pada hari pertama kemarin atraksi penerbangan layang-layang dari jam 10 sampai jam 5 sore. Hari kedua juga sama. Dan dengan pertunjukan night flying itu dari jam 7 malam yang dipadukan dengan hiburan musik. Sementara itu pada hari ketiga keempat pusat atraksi layang-layang tradisional dipindahkan ke Pantai Mertasari. Sedangkan peserta internasional akan menerbangkan layang-layang di kawasan Muntik Siokan. Oke. Jadi festival ini diikuti oleh 23 negara, ada Austria, Australia, Thailand, Filipina, India, Jerman, dan sejumlah negara lainnya. Sebanyak 105 layangan internasional diterbangkan dengan beragam desain unik mulai bentuk stroberi, bentuk katak, wayang, Ganesha, hingga karakter kreatif lainnya. Dan tak kalah meriah, lebih dari 1000 layang-layang tradisional Bali turut ambil bagian dalam festival yang telah menjadi agenda tahunan tersebut. Panitia juga menampilkan layang-layang raksasa berukuran sekitar 20 meter dengan lebar mencapai 20 meter juga ya. Sebagai salah satu daya tarik utama. Wah, keren sekali nih ya Kogers ya. Ini lucu-lucu nih layangannya. Jadi kita masih punya kesempatan untuk hari Minggu nanti dari jam 10 sampai jam 5 sore. Mungkin dari pagi ini kalau ada yang mau ke sana boleh juga ya.
1: Oke, berarti masih berlangsung sampai hari Minggu nanti.
0: Wah.
1: Ini juga kemarin saya sempat lihat di salah satu story-nya kawan saya. Dia bersama istrinya dan anaknya yang masih mungil sekali.
0: Lucunya.
1: Jam 1:30 ke sana.
0: Siang kayak ya. Itu lagi puncak-puncaknya itu ya.
1: Iya, ya ampun.
0: Benar.
1: Suka sekali ya mencari tantangan.
0: Tantangan. Jadi kalau Anda menonton layang-layang, ingat untuk menutup tangan atau kaki Anda itu kan dengan apa namanya? Kain tambahan ya.
1: Iya, benar, benar.
0: Supaya enggak badeng.
1: Pakai sunscreen juga.
0: Betul.
1: Biasanya sih ini kalau bapak ibunya saya yakin agak gini ya. Aduh, kenapa enggak bisa pas dayuhan gitu alias sorean gitu kan.
0: Nggak, udah selesai.
1: Iya, tapi anak-anak kan enggak bisa diajak
0: nggak
1: gitu
0: bisa.
1: Ya. Jadi ya, wah effort sekali bapak ibunya ini.
0: Tapi pasti bapak ibunya juga happy-happy ya kan sampai ngerekam gitu kan. Lucu-lucu pasti ya.
1: 1:30 siang.
0: 1:30 sih. Tapi ya.
1: Ya, semangat Elkogers dikunjungi ya, disempatkan waktunya supaya Anda juga bisa merasakan euforianya.
0: Betul.
1: Karena emang kemarin juga saya sempat lihat, tapi saya nggak yang lihat yang Doraemon dan sejenisnya itu.
0: Oh iya. Yeah.
1: Jadi boneka-boneka yang lain gitu, bentuk-bentuk yang lain, tapi ya seperti boneka juga dari story kawan saya ini.
0: Wih,
1: ya.
0: Keren.
1: Oke, beralih ke satu berita lainnya, Elkogers, saya ambil dari kolom Dewata Harian Umum Nusa Bali. Di sini mengenai ikon wisata Kertagosa yang terkesan tak terawat.
0: Wow, kenapa?
1: Yuda terakhir kali ke Kertagosa kapan?
0: Saya kayaknya akhir tahun kemarin deh.
1: Oke, berarti belum lama ini.
0: Belum lama.
1: Tanya saya dong.
0: Kenapa? Mika ke Kertagosa kapan?
1: Saya ke Kertagosa itu saat TK.
0: Wow, belum lama ini.
1: Masih ginyis-ginyis ini ya. Tapi serius, terakhir kali saya sempat ke Kertagosa waktu TK. Dan itu juga acara saat TK itu kan ada bepergian itu ya.
0: Tamasya.
1: Tamasya namanya. Ya kan? Dan akhirnya datang ke sini. Waktu itu sih seingat saya, walaupun gak ingat-ingat banget ya. Ya bagus tempatnya.
0: Bagus.
1: Tapi ketika diberitakan terkesan tak terawat, saya jadi penasaran gitu kan.
0: Benar.
1: Jadi kolam yang mengelilingi Balai Kambang di Kompleks Kertagosa, Kota Semarapura, Klungkung, ini tampak memprihatinkan, Elkogers. Kondisi salah satu ikon wisata sejarah sekaligus cagar budaya andalan Kabupaten Klungkung itu menimbulkan kesan tak terawat ya. Dinas Pariwisata atau Dispar Kabupaten Klungkung mengakui hingga kini belum memiliki anggaran khusus untuk pemeliharaan kolam tersebut. Dan air kolam yang mengelilingi Balai Kambang itu terlihat tergenang dengan warna kehijauan ya. Kondisi ini telah berlangsung cukup lama ternyata dan kerap menjadi perhatian masyarakat, terutama melalui foto maupun video yang beredar di media sosial. Meski demikian, hingga kini belum ada penanganan menyeluruh terhadap kolam tersebut. Kepala Dinas Pariwisata Klungkung, I Gusti Agung Gede Putra Mahajaya, mengatakan kondisi air yang menghijau bukan semata-mata karena kurang dibersihkan. Menurutnya, kolam tersebut menggunakan air tergenang yang tidak memiliki sistem sirkulasi sehingga lumut dan alga itu mudah tumbuh ya. Dan beliau juga menjelaskan kolam tersebut sebenarnya sudah beberapa kali dikuras, namun kondisi air kembali menghijau dalam waktu yang relatif singkat karena tidak adanya aliran keluar dan masuk air. Menurut beliau juga, memasang pompa saja belum tentu menjadi solusi. Selain membutuhkan biaya yang cukup besar, kejernihan air tetap sulit dipertahankan apabila tidak didukung sistem sirkulasi yang baik. Dan Dispar itu tidak ingin terburu-buru mengalokasikan anggaran sebelum mengetahui solusi teknis yang paling tepat. Pihaknya berencana menelusuri kembali sejarah pembangunan kolam tersebut untuk memastikan apakah sejak awal itu memang dirancang sebagai kolam air tergenang atau pernah memiliki sistem aliran air. Jadi beliau mengatakan pihaknya harus mengecek kembali sejarah dan konstruksi kolam ini. Setelah itu baru Kogers bisa dicari solusi yang tepat. Kalau memang nanti diperlukan, tentu akan diupayakan penganggarannya.
0: Bagus ya caranya ya. Jadi untuk menganalisa, melihat sejarahnya lagi, itu perlu biaya juga kan ya. Benar, mengeluarkan biaya dulu, analisa dulu, baru dikeluarkan biaya untuk pembersihan kolam. Kenapa gak sekalian bersihin aja sih ya? Tapi apa-apa, gak apa-apa. Kami percaya dengan langkah yang dilakukan oleh para pejabat kita ya.
1: Mungkin ini bentuk kehati-hatian ya Yud ya. Karena kan Kertagosa ini lagi-lagi tempat wisata sejarah, ikon wisata sejarah disebutkan seperti itu.
0: Betul.
1: Jadi kalau misalnya sembarangan dikutak-katik gitu ya.
0: Taksunya hilang nanti. Nanti bersihnya salah kan gitu. Kita harus menggunakan dengan cara yang bagus, tapi sebelumnya kita teliti dulu penganggarannya gimana. Nanti kan biar tahu ya orang-orang ya.
1: Iya. Berarti ini butuh gini ya, ditelusuri ya untuk pihak-pihak mana yang dulu membuatnya. Dibutuhkan orang-orang teknik sejarawan banyak ya.
0: Padahal sampingnya ada museumnya kan. Udah ada kelihatan di sejarah Kertagosanya. Ada visualnya, fotonya ada tulisannya juga ada. Tapi mungkin perlu pembaruan ya.
1: Iya. Oke, itu dia berita-berita yang bisa kita hadirkan pagi hari ini.
0: Jadi kalau mau tahu berita lainnya, langsung saya dengarkan Berisik Berita Asik di Elkogafresi Morning dan juga Beautiful Sunday.

0: 96.9 El Cobra Radio
1: Bali. Sakitnya tuh di sini.
2: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
1: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
2: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
1: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
2: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
1: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
3: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendi Smart, pilihan yang termurah.
5: Halo.
6: Halo Ayu, gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
5: Kak Amel, udah nih kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
7: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
6: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
5: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
6: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
5: Wah, aku baru tahu loh kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye.
6: Tunggu, jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
0: More music, more fun. 96.9 FM El Cobra Radio Bali.